Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2, setelah tadi ya di jam 7 tadi kita bahas tentang keamanan pangan ya. Ada satu hal yang juga tidak kalah penting nih untuk kita perhatiin teman Pro 2. Bukan tentang makanan yang kurang aman ya, melainkan makanan yang sebenarnya ini masih layak dikonsumsi, tapi justru berakhir di tempat sampah. Pernah tidak kamu beli makanan karena lapar mata aja, lalu akhirnya tidak habis, atau menyimpan makanan terlalu lama di kulkas sampai lupa dan akhirnya dibuang? Kalau sesekali ya mungkin terlihat sepele ya teman Pro 2, tapi kalau kebiasaan ini dilakukan oleh jutaan orang setiap harinya, dampaknya ternyata sangat besar. Fenomena ini dikenal dengan istilah food waste atau sampah makanan. Pagi ini kita bakalan bahas ini juga teman Pro 2, bagaimana sih kebiasaan sederhana dalam mengelola makanan ternyata bisa berkontribusi terhadap lingkungan, ekonomi, bahkan masa depan ketahanan pangan. So teman Pro 2, pastiin kamu stay tune terus ya di Pro 2 FM Kendari. Anyway, siaran ini kamu juga bisa dengerin melalui mobile aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui streaming di rri.co.id.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Temuan Freud 2. Tahu tidak food waste itu apa? Karena kita bakal bahas food waste ya. Kita jelasin dulu nih teman Freud 2. Food waste ini adalah makanan yang sebenarnya masih layak dikonsumsi tetapi akhirnya terbuang sia-sia. Contohnya ya banyak sekali ya. Misalnya kamu membeli makanan terlalu banyak, atau membuang nasi yang tidak habis, sayur yang membusuk di kulkas, atau makanan pesta yang tersisa dan akhirnya dibuang. Duh. Vivi akui, Vivi pernah melakukannya nih teman Pro 2. Nah, jadi di sisi lain nih teman Pro 2, masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi setiap hari. Karena itu persoalan sampah makanan bukan hanya tentang kebersihan rumah ataupun juga dapur, tetapi juga menyangkut kepedulian sosial dan pemanfaatan sumber daya secara bijak. Dan menariknya, perubahan besar justru bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang kita bisa lakukan setiap hari nih teman Pro 2. Jujur saja nih teman Pro 2, salah satu penyebab food waste sendiri yang paling sering terjadi adalah kebiasaan membeli makanan melebihi kebutuhan. Apalagi sekarang pilihan kuliner itu semakin banyak. Ada promo, diskon, paket bundling, sampai tren makanan viral yang membuat kita tuh ingin coba semuanya sekaligus. Akhirnya makanan dibeli lebih banyak dari yang mampu dikonsumsi. Fenomena ini sering kali disebut lapar mata. Mata kita tuh merasa sanggup menghabiskan semuanya, tetapi kenyataannya perut ya punya batas ya teman Pro 2. Tidak ada yang salah dengan mencoba makanan baru, namun akan lebih baik jika membeli sesuai kebutuhan agar makanannya tidak berakhir menjadi sampah. Karena makanan yang terbuang bukan hanya kehilangan nilai ekonominya ya teman Pro 2, tetapi juga menyia-nyiakan energi, air, dan tenaga yang digunakan untuk memproduksinya.

0: Radio. 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Lawan Broadway. Mungkin banyak yang berpikir, ah cuma buang sedikit makanan kok. Padahal ya, ketika makanan itu dibuang ke tempat pembuangan akhir, ke tempat sampah, makanan ini itu akan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas metana adalah salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Artinya, semakin banyak makanan yang terbuang, semakin besar pula dampak lingkungan yang ditimbulkan. Jadi, ternyata menjaga lingkungan tidak selalu harus dimulai dengan aksi besar, teman Pro 2. Menghabiskan makanan yang sudah kita ambil atau beli itu adalah bentuk kepedulian terhadap bumi. Hal sederhana yang sering kita abaikan ternyata punya dampak yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Tabon Pro 2 selain berdampak pada lingkungan, food waste juga berdampak pada keuangan juga loh. Coba bayangin dulu deh ya teman Pro 2. Setiap kali kamu membeli makanan yang akhirnya tidak dimakan, sebenarnya kita sedang membuang uang secara perlahan juga. Mungkin nilainya tidak terasa dalam sehari, tetapi kalau dikumpulkan selama 1 bulan atau bahkan 1 tahun, jumlahnya bisa cukup besar. Karena itu nih teman Pro 2, salah satu cara menghemat pengeluaran adalah dengan merencanakan konsumsi makanan secara lebih bijak. Belanja seperlunya, memasak sesuai kebutuhan Tuhan, dan memanfaatkan sisa makanan yang masih layak menjadi menu baru, itu tentunya bisa membantu mengurangi pemborosan. Selain lebih hemat ya, kebiasaan ini juga membuat pola hidup kita menjadi lebih teratur.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale beli 1 gratis 1, Wow Sale beli banyak lebih hemat, Wow Sale set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Teman Proyek 2, ada tips sederhana nih agar kita mengurangi food waste ya, teman Proyek 2. Jadi yang pertama, buat daftar belanja sebelum kamu pergi ke pasar atau supermarket. Lalu yang kedua, ambil makanan secukupnya saat makan prasmanan atau acara tertentu. Ketiga, simpan makanan sesuai petunjuk agar lebih awet ya. Keempat, biasakan mengecek isi kulkas secara berkala supaya tidak ada bahan makanan yang terlupakan. Dan yang terakhir, manfaatkan sisa makanan yang masih layak untuk diolah kembali menjadi menu berbeda. Tentunya langkah-langkah kecil ini mungkin terlihat sederhana, tetapi kalau dilakukan secara konsisten, hasilnya akan sangat terasa. Teman Proyek 2, isu food waste ternyata juga berkaitan dengan ketahanan pangan. Ketika makanan terbuang sia-sia, berarti ada sumber daya yang juga ikut terbuang, mulai dari lahan pertanian, air, pupuk, energi, hingga tenaga kerja. Padahal kebutuhan pangan kan terus meningkat ya seiring bertambahnya jumlah penduduk. Karena itu nih, Teman Proyek 2, mengurangi sampah makanan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan sistem pangan di masa depan. Dengan kata lain ya, menghabiskan makanan bukan hanya tentang sopan santun di meja makan, tetapi juga bentuk kontribusi terhadap masa depan yang lebih baik.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, ternyata di tanggal 7 Juni ini bukan hanya diperingati sebagai Hari Keamanan Pangan Sedunia, melainkan juga diperingati sebagai Hari Kepedulian Sedunia, World Caring Day, Teman Pro 2, yang jatuh juga pada tanggal 7 Juni. Jadi dunia memperingati World Caring Day ini peringatan mengajak semua orang kembali mengingat pentingnya kepedulian, empati, dan perhatian kepada sesama, utamanya kepada mereka yang sedang menghadapi masa sulit dalam hidup. Menariknya nih, Teman Pro 2, World Caring Day ini berawal dari sebuah kisah di tahun 1997 ketika keluarga seorang bayi bernama Brickhead mendapatkan dukungan luar biasa dari kerabat dan teman-temannya melalui sebuah platform yang membantu mereka tetap terhubung selama masa sulit. Dari situlah lahir gerakan yang kemudian berkembang menjadi peringatan global tentang pentingnya saling peduli. Teman Pro 2, seringkali kita berpikir juga ya, kalau menunjukkan kepedulian itu harus dilakukan dengan hal-hal besar. Padahal tidak selalu begitu. Mendengarkan cerita teman tanpa menghakimi, menyempatkan menelpon orang tua, menemani sahabat yang sedang sedih, atau sekedar mengirim pesan penyemangat ya. Aduh, agak belibet ya. Pesan penyemangat ya, Teman Pro 2, semuanya itu adalah bentuk kepedulian yang sangat berarti. Nah, di era digital yang penuh notifikasi ini ya, kepedulian justru menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena terkadang seseorang tidak membutuhkan solusi, melainkan hanya ingin merasa didengar dan tidak sendirian. Jadi, di Hari Kepedulian Sedunia ini mungkin ada satu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Coba ingat satu orang yang sudah lama tidak kamu hubungi, kamu bisa deh di hari Minggu ini kamu kirim pesan, tanyain kabarnya, atau sekedar sampaikan bahwa kamu peduli. Karena dunia mungkin tidak berubah nih dalam semalam, tapi satu tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus tentunya bisa membuat hari seseorang menjadi jauh lebih baik.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

dua, siapa yang tidak suka liburan? Sepertinya semuanya suka ya. Iyalah, liburan kan salah satu tujuannya untuk healing ya. Hiburan juga teman pro dua. Pergi ke tempat baru, menikmati suasana berbeda, mencicipi kuliner khas, dan melepas penat dari rutinitas memang menjadi cara yang menyenangkan untuk mengisi waktu. Namun semakin banyak orang berwisata, semakin besar pula nih tanggung jawab yang harus dibawa. Sayangnya masih ada wisatawan yang meninggalkan sampah, merusak fasilitas, mencoret-coret objek wisata, bahkan mengambil bagian dari alam sebagai oleh-oleh. Padahal setiap destinasi itu punya daya dukung yang perlu dijaga ya teman pro 2. Karena itu menjadi wisatawan yang baik bukan hanya tentang membeli tiket dan datang berkunjung, tetapi juga memastikan nih teman pro 2, tempat yang kita datangi ini tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Nah teman pro 2, salah satu prinsip paling sederhana dalam pariwisata yang berkelanjutan yaitu leave no trace, atau jangan meninggalkan apapun selain jejak ya teman pro 2. Artinya saat berkunjung ke suatu tempat, bawalah kembali sampah yang kita hasilkan atau buang pada tempat yang telah disediakan. Kelihatannya sederhana, tapi kenyataannya masih banyak destinasi wisata yang menghadapi masalah sampah akibat perilaku pengunjung. Padahal satu bungkus plastik atau satu botol minuman yang dibuang sembarangan itu bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di alam. Jadi kalau ingin membantu menjaga destinasi wisata tetap indah, mulai dari hal yang paling sederhana, bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Gak ya, mungkin sebagian dari kita tuh langsung membayangkan kepedulian kepada keluarga, sahabat, atau orang-orang di sekitar. Tapi ternyata nih teman Pro 2, sikap peduli itu bisa juga ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Misalnya saat kita sedang berlibur. Nah, hari Minggu ini kamu mau liburan kemana nih teman Pro 2? Mungkin setiap kali kita mengunjungi pantai, gunung, taman wisata, desa wisata, atau situs budaya ya, kita sebenarnya tuh sedang menjadi bagian dari sebuah ekosistem yang perlu dijaga bersama. Sama. Karena wisata itu bukan hanya tentang menikmati pemandangan atau mengisi galeri foto di ponsel ya. Wisata juga tentang menghargai alam, budaya, dan masyarakat yang menjadi bagian dari destinasi itu sendiri. Nah, teman Bro 2, Indonesia kita tahu dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisinya. Setiap daerah punya aturan, nilai, dan kebiasaan yang mungkin berbeda dengan daerah lain. Ketika kita berwisata, penting untuk menghormati budaya yang berlaku di tempat yang kita kunjungi itu. Misalnya nih, mengenakan pakaian yang sopan ketika mengunjungi tempat ibadah atau situs budaya, lalu menjaga tutur kata, dan juga mengikuti aturan yang sudah ditetapkan masyarakat setempat. Karena menjadi wisatawan yang peduli tentunya bukan hanya menjaga alamnya teman Pro 2, tetapi juga menghargai identitas dan kearifan lokal yang ada di sana. Dengan begitu, hubungan antara wisatawan dan masyarakat lokal itu bisa terjalin dengan lebih baik.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Nah, teman-teman berdua, pernah tidak kamu membeli kerajinan tangan, makanan khas, atau souvenir saat berwisata? Pastinya pernah dong ya, teman-teman berdua. Ternyata kebiasaan itu bisa memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat setempat ya. Ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan tidak hanya menjadi transaksi biasa, tetapi juga membantu roda ekonomi masyarakat bergerak. Mulai dari pengrajinnya, pedagang makanannya, pemandu wisata, hingga pelaku usaha kecil lainnya. Jadi kalau kamu berkunjung ke suatu daerah, jangan ragu nih untuk mencoba produk lokal yang otentik. Selain mendapatkan pengalaman yang lebih berkesan, kita juga ikut mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar ya. Dan sekarang hampir setiap perjalanan wisata ini berakhir di media sosial, teman pro 2. Ada foto, video pendek atau reels ya, lalu ada vlog sampai konten rekomendasi tempat wisata. Hal ini tentunya positif nih karena membantu memperkenalkan destinasi kepada lebih banyak orang. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai demi konten kita justru merusak lingkungan atau melanggar aturan keselamatan. Memanjat area terlarang, menginjak tanaman, atau masuk ke zona yang dilindungi demi mendapatkan foto yang unik, itu bukanlah tindakan yang bijak ya teman pro 2. Karena konten yang baik bukan hanya menarik untuk ditonton, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi orang lain.

2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Wartawan Pro 2, saat ini banyak negara termasuk Indonesia mulai mendorong konsep pariwisata berkelanjutan. Nah, konsep ini tuh mengajak semua pihak untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian budaya, dan juga perlindungan lingkungan. Dan kabar baiknya nih, teman Pro 2, kita tuh tidak perlu menjadi aktivis lingkungan untuk ikut berkontribusi. Cukup dengan membawa tumbler sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mematuhi aturan destinasi wisata, dan menghargai masyarakat lokal. Langkah-langkah kecil ini kalau dilakukan oleh banyak orang ya, akan menghasilkan perubahan yang besar. Karena pariwisata yang baik bukan hanya menguntungkan hari ini, tetapi juga tetap bisa dinikmati di masa depan. Well, teman Pro 2, setiap perjalanan selalu meninggalkan cerita. Pertanyaannya, cerita seperti apa sih yang ingin kita tinggalkan? Apakah menjadi wisatawan yang hanya datang, menikmati, lalu pergi begitu saja? Atau kita menjadi wisatawan yang ikut menjaga tempat yang dikunjungi? World Caring Day yang diperingati di hari ini juga nih teman Pro 2 mengingatkan kita bahwa kepedulian bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk saat kita berwisata. Karena menjaga kebersihan pantai, menghormati budaya lokal, mendukung UMKM, dan mematuhi aturan destinasi wisata juga merupakan bentuk kepedulian yang nyata. Jadi saat liburan nih di hari ini boleh dicoba nih teman Pro 2. Jangan hanya membawa kamera dan rencana perjalanan ya, bawalah juga rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian. Karena destinasi wisata yang indah bukan hanya tercipta dari alam yang memukau, tetapi juga dari orang-orang yang peduli untuk menjaganya.

Alright, teman Pro 2, jelang pukul 10 pagi, waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, di perjalanan santai siang nanti ada rekan Vivi yang bakal menemani kamu ya, teman Pro 2. So, Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok kita jumpa lagi di segmen yang sama, di Spada, tapi di hari Senin ya, teman Pro 2. Kita awali Senin pagi kamu bareng Vivi lagi nih, teman Pro 2. Dan mengakhiri ya, minggu pagi kamu bareng Vivi. Anyway, teman Pro 2, semoga liburannya menyenangkan di hari Minggu ini. Stay happy and healthy dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Teman Pro 2, inilah info Pro 2. Bupati Bombana Burhanuddin kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI pada hari Kamis lalu. Kunjungan ini dilakukan untuk menggelar audiensi terkait usulan perubahan status kawasan hutan melalui mekanisme tanah objek reforma agraria dan pemanfaatan hutan produksi yang dapat dikonversi tidak produktif di Kabupaten Bombana. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bombana dalam mempercepat penyelesaian persoalan tata ruang dan pemanfaatan lahan yang selama ini menjadi kendala pembangunan daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pebulu tangkis tunggal putra Jonathan Christie mewaspadai kemampuan Victor Lai yang akan dihadapinya pada final Indonesia Open 2026. Menurutnya, pemain muda asal Kanada ini memiliki kualitas permainan dan daya juang tinggi. Jojo melaju ke final setelah mengalahkan wakil asal Thailand, Phanichapon Thiratsakul, dengan skor 16-21, 21-10, dan 21-12. Sedangkan Victor Lai harus bertarung ketat untuk menyingkirkan unggulan Taiwan, Chow Tien Shen dengan skor 21-19, 19-21, dan 21-19. Ia menilai Victor sebagai salah satu kejutan terbesar pada Indonesia Open 2026. Menurutnya, pencapaian lawannya ini menunjukkan kemampuan untuk bersaing menghadapi pemain-pemain terbaik dunia saat ini. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Taylor Swift merilis video musik untuk single terbarunya berjudul I Knew It, I Know You. Lagu ini ia kontribusikan untuk film Toy Story 5 dan video musik ini juga sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story dan berfokus pada karakter Jessie. Video ini dapat disaksikan melalui platform digital musik dan Apple Music. Lagu ini juga dirilis ke layanan streaming pada tengah malam, tidak lama setelah pengumuman resmi perilisan yang disampaikan Swift sebelumnya. Untuk mendukung peluncuran, ia juga membagikan video lawas dirinya di media sosial. Foto ini memperlihatkan masa kecilnya mengenakan topi koboi merah dan kemeja bergambar sepatu boot. Swift mengungkapkan bahwa proses penulisan lagu ini terasa seperti perpaduan antara pulang ke rumah dan mencoba pengalaman baru. Ia juga menyebutkan penciptaan lagu untuk karakter Jessie sebagai tantangan sekaligus hal yang terasa alami. Ia menyampaikan terima kasihnya kepada Andrew Stanton dan Randy Newman atas kontribusi mereka dalam membangun dunia musikal Toy Story. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan santai siang.

98.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2 dengan Nisa yang teman hero dengar kamu. Perjalanan siang hari ini kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Thanks to KPP yang sudah temani kamu juga di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 untuk kamu yang lagi menikmati pagi di hari Minggu ya, jelang siang hari ini. Semoga kamu masih dengan menikmati suasana hari Minggu kamu teman Pro 2. Minggu kedua di bulan Juni, semoga jadi minggu yang baik-baik saja. Dan juga selamat ulang tahun ya untuk para Gemini yang merayakan bulan Juni. Bisa temani kamu sampai pukul 15 nanti dengan ragam info untuk kamu, juga dengan playlist kita yang siap hadir ke ruang dengar kamu. Kamu juga bisa tambahkan lagu ke playlist kita teman berdua di perjalanan siang hari ini. Karena seperti biasa kita mulai lagi dengan hits list, request lagu kamu teman berdua. Requestnya bisa via WhatsApp 0821 8830908, atau teman Pro 2 bisa main ke Instagram kita, ke Instagram Pro 2 Kendari. Kamu juga bisa ke Instagram RRI Kendari ya. Isa tunggu teman Pro 2 requestan kamu di perjalanan santai siang hari ini.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih di hits list, request lagu kamu teman berdua ya. Kamu bisa request lagu favorit kamu atau lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan santai siang hari ini sampai pukul 12 waktu Indonesia tengah nanti. Jadi waktu untuk kamu request-request lagu teman berdua. Dan untuk teman nih, kamu itu sambil update informasi ya. Di Juni teman berdua, momentum yang banyak dinantikan karena di 11 Juni mendatang menjadi perhelatan untuk Piala Dunia 2026 yang siap menyambut kamu teman berdua dan juga siap hadir ke dengar kamu nanti melalui RRI dan juga bisa kamu saksikan nanti secara langsung melalui TVRI teman berdua. Dan siapa nih dari kamu yang menunggu euforia Piala Dunia 2026, tapi sebelum peluit pertama dibunyikan ada satu event yang juga tidak kalah panas teman berdua, yaitu ada FIFA Countdown Concert di Los Angeles teman berdua. Nah, digelar tanggal 10 Juni 2026 nanti, atau lebih tepatnya sehari sebelum kick off, Los Angeles akan langsung berubah jadi panggung hiburan dunia. Tapi bukan konser biasa teman berdua, karena konser ini itu jadi bagian dari konsep 3 kota satu konser global yang tersambung live juga nanti dengan Toronto dan Mexico City. Jadi dalam satu waktu jutaan orang di berbagai belahan dunia akan ikut merasakan vibe yang sama nih, sama-sama menyambut euforia Piala Dunia 2026. Dan yang makin pecah teman berdua, line up di Los Angeles juga tidak main-main karena ada Major Lazer dengan musik EDM-nya yang super hype. Juga ada Davido, bintang Afrobeats yang lagi mendunia teman berdua. Kamu terbayangkan dari beat elektronik sampai ritme Afrika, semuanya itu menyatu di satu panggung dengan energi yang luar biasa teman berdua. Dan FIFA juga baru mengumumkan di laman Instagramnya kurang lebih 6 jam yang lalu, katanya jadi salah satu alasan kenapa kamu jangan sampai ketinggalan Los Angeles FIFA Countdown Concert, karena Evan Max juga nanti akan join bareng sama D-Floss, Major Lazer teman berdua, dan juga ada Vero yang akan melakukan konser nanti teman berdua di perhelatan FIFA Countdown Concert 2026. Jadi tidak main-main ya. Ya, membayangkan vibes-nya kayak festival musik internasional ala Coachella tapi dibalut dengan semangat sepak bola juga. Of course, ini menjadi bagian juga teman berdua dari Euphoria World Cup 2026 dengan cara yang terbilang spektakuler yang disambut di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia juga teman berdua, yang tidak kalah tentunya dengan menyambut Euphoria FIFA yang nanti kembali lagi bisa kamu dengarkan langsung juga via RRI atau saksikan langsung di TVRI nanti teman berdua.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Look who we are. Ini tuh kayak bring us back ya teman berdua, lagu-lagu yang bikin kita jadi teringat momen Tom di Piala Dunia 2022 lalu yang di Qatar, dan ini jadi salah satu song theme-nya di FIFA World Cup Qatar 2022. Ini tuh jadi official soundtrack-nya juga teman berdua, dengan genre-nya yang ada K-pop-nya, Indian-nya juga, Afropop, bahkan sampai Afrobeats ya, membuat lagu ini itu kayak jadi salah satu lagu yang banyak dikenang dan begitu melekat dengan momentum FIFA World Cup 2022. Nah, di tahun ini teman berdua, lagu Die Die juga jadi official soundtrack untuk FIFA World Cup 2026. Lagu yang kamu baru dengar sebelumnya itu rasanya juga akan begitu melekat ya di momentum Piala Dunia yang memang selalu berkesan, selalu meninggalkan lagu-lagu yang bikin jadinya gagal move on di pesta bola dunia terbesar menghadirkan berbagai negara. Teman berdua, yang kita harapkan nanti semoga ya di FIFA World Cup berikutnya mungkin Indonesia bisa jadi part of jadi yang bikin kita bukan hanya mendukung negara-negara lain teman berdua, tapi bisa mendukung negara sendiri. Mari sama-sama kita minkan untuk generasi yang lebih baik nanti, pokoknya yang terbaik pokoknya lah ya untuk timnas kesayangan kita teman berdua. Tapi yang di depan mata menjelang FIFA World Cup 2026, nanti kamu jangan lupa juga untuk selalu ikuti program-program khusus siaran Piala Dunia 2026 nanti yang akan ada di RRI, khususnya di Pro 2 RRI Kendari. Nanti kita akan ada berbagai program-program keren untuk jelang Piala Dunia, juga di momentum Piala Dunia nanti. So, kamu pastikan untuk always stay tuned with us di Pro 2 FM, Radio Piala Dunia untuk kamu. Dan juga di perjalanan santai siang, untuk kamu yang mau request lagu, masih bisa nantikan yuk teman berdua. Kamu bisa via WhatsApp 082188309008, atau yang mau ke Instagram boleh ke Instagram Pro 2 Kendari atau ke Instagram RRI Kendari.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 90.8 FM, Pro 2 Rerekin dari teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2, selamat siang untuk kamu yang lagi berkendara saat ini, yang lagi di perjalanan siang hari ini. Semoga selamat sampai di tempat tujuan kamu, teman Pro 2, untuk melanjutkan rutinitas ataupun aktivitas kamu di perjalanan siang hari ini ya. Bisa temani kamu, teman Pro 2, di Santai Siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita masih di perjalanan hits list request lagu kamu. Mana nih yang mau request lagu? Yuk langsung ke WhatsApp kita di 0821 8830908, atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id. Temani perjalanan siang kamu, so kamu wajib untuk always stay tune teman Pro 2 di 90.8 FM, atau via mobile application RRI Digital, juga streaming di www.rri.co.id.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Masih di 98 FM, Bro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang teman Bro 2 ya, dengan lagu-lagu favorit kamu yang juga bisa kamu dengarkan by request di 0821-8830-908. Atau teman Bro 2 mau main ke Instagram kita juga boleh ya, ke Instagram Bro 2 Kendari atau ke Instagram RR Kendari. Thank you untuk kamu teman berdua yang masih terus dengerin kita di santai siang hari ini. Untuk kamu yang lagi streaming di RRI Digital atau via www.rri.co.id, terima kasih teman berdua, dan semoga perjalanan siang kamu terus menjadi perjalanan siang yang menyenangkan ya di minggu siang hari ini. Dan juga teman berdua, semoga dengan kamu request ya, untuk yang mau request teman berdua bisa jadi semangat yang baru juga untuk kamu, semangat di masih awal bulan Juni. Tapi ini sih akhir pekan, biasanya kalau akhir pekan bawaannya mungkin jadi lebih semangat, atau justru ada dari kamu teman berdua yang kalau akhir pekan bawaannya kayak lebih apa ya, lebih murung mungkin ya. Apalagi hari pekannya di hari Senin, karena jadinya teringat, waduh besok sudah Senin lagi. Ini yang biasa juga disebut apa ya, menjadi waktu yang mengingatkan kamu kayak aduh besok sudah harus hari bekerja lagi. Tapi itu jadi ajang untuk bersyukur juga sebenarnya teman berdua, karena masih dikasih berbagai kesibukan, berbagai aktivitas yang masih bisa terus dilakukan. Tapi ya balik lagi, semuanya serba ada tapinya teman berdua, karena orang yang lagi mengeluhkan keadaannya ya bukan berarti tidak bersyukur juga ya teman berdua. Ya namanya juga lagi lelah mungkin ya, lagi butuh validasi dengan rasa lelahnya, itu juga tetap jadi sesuatu yang it's okay, itu ada sesuatu yang baik-baik saja teman berdua, karena lelah juga manusiawi. So yang harus kamu pastikan kalau rasa lelah kamu teman berdua tidak mengganggu aktivitas kamu untuk terus lanjut, pokoknya keep going.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI Radio.

98 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Bagaimana hari Minggu siang kamu, teman Pro 2? Masih berjalan dengan baik, semoga masih terus ya, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih mau request, masih bisa sampai jam 12 nanti. Saya masih tunggu untuk kamu yang lagi ingin dengar lagu-lagu favorit kamu di santai siang hari ini. Of course, kamu bisa main dengan kita, teman Pro 2, di hitlist request lagu kamu.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan santai siang kita teman berdua masih terus berlanjut sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan ini jadi akhir untuk hits list kita di siang hari ini. Nanti kamu bisa request lagi lagu-lagu favorit kamu di perjalanan santai siang besok. Masih di jam yang sama, di pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. And stay tuned with me di Pradu FM, teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

90.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lepas 19 menit dari pukul 12, waktunya lagi teman Pro 2 untuk kita hadir di Muda Kreatif, ragam informasi industri kreatif untuk kamu di perjalanan siang hari ini ya. Dan bicara soal industri kreatif yang juga sejalan dengan UMKM ya teman Pro 2. Kamu sadar tidak sih teman Pro 2, kalau di zaman sekarang produk UMKM itu selalu hadir dengan berbagai produk yang unik dan makin inovatif ya. Kalau kamu perhatikan, sekarang makin banyak produk yang tidak biasa bahkan muncul di pasaran. Misalnya, kopi yang campur dengan rumput laut, atau dessert fusion yang menyatukan rasa lokal dan internasional, sampai minuman herbal yang dikemas super estetik, yang kalau dulu mencarinya susah, terus biasanya dengan wadah yang biasa saja. Tapi kalau di zaman sekarang, karena semakin inovatifnya para pelaku usaha ini teman Pro 2, justru banyak yang menjadikan produknya menjadi produk yang tidak biasa. Dan menariknya, produk-produk ini justru cepat viral dan juga banyak dicari jadinya ya. Tapi teman Pro 2, di tengah ya banyaknya brand yang jualan hal serupa barangkali ya, meskipun inovatif tapi ya tidak bisa dipungkiri selalu ada kompetitor lainnya. Tapi di tengah banyaknya brand itu teman Pro 2, kenapa justru yang unik, yang makin menang perhatian, yang justru juga bertahan? Kalau menurut kamu kenapa nih teman Pro 2?

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

muda kreatif teman Pro2 di perjalanan Sunday siang hari ini. Segmen untuk kita bahas berbagai sektor, salah satunya adalah UMKM yang di zaman sekarang makin unik-unik saja ya teman Pro2, berbagai produk-produk UMKM yang ditawarkan. Tapi dari berbagai yang unik itu, kenapa ya yang inovatif, yang unik bisa cepat naik daun, ternyata ada berbagai alasan teman Pro2. Yang pertama, karena biasanya yang beda itu menarik perhatian. Di saat banyak produk yang mirip, yang mungkin lebih unik justru bikin orang jadinya penasaran ya. Terus juga ada pengaruh dari visual yang sangat penting teman Pro2. Karena di zaman sekarang banyak orang yang beli bukan cuma karena rasa, tapi juga karena mungkin packagingnya lucu, fotonya estetik, atau konten yang menarik di media sosial yang bisa memikat calon customer. Tidak ketinggalan juga teman Pro2 cerita di balik produk, misalnya karena produknya pakai bahan lokal, atau karena menggunakan resep yang turun-temurun, atau juga karena inovasi baru. Nah ini yang bikin produknya jadi lebih punya nilai teman Pro2, bukan sekedar jualan biasa ya. Jadi kalau di zaman sekarang, UMKM itu ibaratnya bukan cuma jualan produk, tapi juga jual experience, jual cerita juga yang ada di dalamnya. Kamu setuju tidak teman Pro2?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Di balik produk unik yang viral juga ya teman Pradua, yang jadi salah satu cara banyak UMKM untuk berkembang, tentunya ada tantangan yang juga tidak sedikit. Misalnya harus terus inovasi biar bisa terus berjalan, terus menjaga kualitas produk sampai konsisten produksi. Ya karena realitanya ide unik itu bisa cepat ditiru teman Pradua, tapi konsisten itu yang bikin jadi bertahan. Jadi kuncinya bukan cuma beda, tapi juga punya karakter dan terus berkembang teman Pradua. Dan di tengah banyaknya brand UMKM, UMKM yang berani tampil beda justru selalu punya peluang lebih besar untuk dilirik teman Pradua ya. Ya karena di zaman sekarang yang dicari bukan cuma enak, tapi yang juga unik dan punya cerita. Semoga untuk kamu teman Pradua, apalagi untuk kamu para pelaku usaha, semoga usahanya bisa makin lancar, makin inovatif, dan bisa menjadi UMKM yang berkelanjutan teman Pradua. Bisa juga masih terus berlanjut teman kamu di perjalanan santai siang hari ini, terus dengarkan ya di 90.8 FM Pro 2 RR Kendari teman terbaik kamu. Pukul 13 nanti kita move ke sport update, update informasi olahraga untuk kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Puh, di mana saya taruh dompetku? Ada deh, Puh, tak tumbuh mi kepalaku.
2: Astaga, Tante, kita kenapa?
1: Saya ada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
2: Ini, he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu, karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
2: Di situ, he, Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya, Mi. Tapi tidak mahal jika itu?
2: Tidak, Ji, Tante. Di sana banyak promonya, Tante. Mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
2: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo, Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap. Segera, Mi, kita ke sana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

bersama teman Pro 2 di 98 FM Pro 2 Rekan dari teman terbaik kamu. Santai siang bisa juga masih dengan semangat temani kamu ya. Di perjalanan siang hari ini waktunya kita update lagi informasi olahraga di Sport Update teman Pro 2. Nah, kali ini teman Pro 2 kita ke olahraga bulu tangkis dengan semifinal Indonesia Open 2026 di Istora Senayan yang berlangsung pada 7 Mei 2026 yang selesai digelar lalu ya teman Pro 2. Nah, Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan dua wakil ke final. Tuan rumah menempatkan posisinya di final Indonesia Open 2026 di nomor tunggal putra dan ganda putra ada Jonathan Christie dan Raymond Indra, pasangan Raymond Indra dan juga Nicolaus yang menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara teman Pro 2. Jonathan lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand. Sedangkan pasangan Raymond dan Jacqueline memenangkan duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlepi yang harus mengakui keunggulan pasangan Raymond dan Jacqueline teman Pro 2. Sementara itu untuk Cina mendapatkan wakil di final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan untuk Jepang punya dua wakil di final Indonesia Open 2026 di nomor ganda putri dan juga tunggal putri.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

siang hari ini dengan cuaca yang lagi cerah-cerahnya di hari Minggu ya teman peradua. Nah teman peradua, kita update informasi lagi seputaran dengan Piala Dunia yang semakin dekat menjelang first kick off pada 11 Juni mendatang ya. Juga telah dilakukan berbagai laga uji, salah satunya Brasil yang sukses mengalahkan Mesir dengan skor 2-1 dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ohio pada Minggu pagi tadi teman peradua ya. Brasil bisa mencetak gol cepat di menit ke-8 lewat Bruno Guimarães. Gol ini juga tidak lepas dari sebenarnya kesalahan pemain Mesir katanya teman peradua ya. Jadi pemain Mesir yang menguasai bola di daerah pertahanan sendiri terlalu lama katanya mengalirkan bola dan juga tidak menyadari ini pergerakan dari Guimarães yang datang dari belakang teman peradua. Nah, info ini kami rangkum dari laman CNN Indonesia. Dan di informasinya teman peradua, setelah berhasil merebut bola, Guimarães langsung berhadapan dengan kiper Mesir Ova Sober yang mana akhirnya melepaskan tendangan karate yang jauh dan membuat Brasil unggul 1-0. 3 menit berselang, Mesir bisa menyamakan kedudukan lewat gol Mustafa Zico. Dan menariknya gol Mesir ini juga berawal dari kesalahan lini belakang teman peradua, sehingga disebutkan dalam permainan ini masing-masing ada yang dari blunder juga ya katanya. Apakah blunder seperti ini mungkin akan terjadi di perhelatan Piala Dunia 2026 nanti teman peradua? By the way, jagoan kamu siapa teman peradua? Kamu juga bisa deh mention ke kita ya, siapa yang kamu dukung nih, jagoan kamu siapa di momentum FIFA World Cup 2026 kali ini. Mention ke kita via WhatsApp di 0821-8830908 atau via Instagram kita di Instagram Pro2 Kendari atau via mobile application kita di area digital. Kamu bisa langsung komen di live room chat Pro2 Kendari.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Teman berdua, teman terbaik kamu di santai siang hari ini dengan matahari yang lagi begitu bersinar ya. Semoga kamu masih dengan semangat jalan aktivitas kamu dan jangan lupa untuk minum air putih yang cukup karena sekarang untuk area Kendari dan sekitarnya ya mataharinya lagi satu orang satu rasanya teman berdua. Jadi menghidrasi tubuh kamu dengan cukup dengan baik itu jadi salah satu solusi untuk terus jaga kesehatan tubuh kamu. Selain itu jaga juga pola makan yang baik untuk diri kamu ya teman berdua. Di santai siang hari ini, Isa masih temenin rong denger kamu sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan nanti pukul 14 kita move lagi ke next session di Pro 2 Tainment.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Disiarkan langsung dari Jalan Lautin nomor 44 Bandung ke Kota Kendari, Pro 2 FM RR Kendari. Teman terbaik kamu masih dengan Nisa yang temani perjalanan siang hari kamu, teman Pro 2. Makin dekat menuju sore hari, bagaimana minggu kamu? Semoga masih dengan minggu yang baik, lancar luncur semua aktivitas kamu, teman Pro 2. Kita update informasi lagi di Pro 2 Teman. Teman Pro 2, aktor sekaligus komedian senior Indro Warkop menghadirkan nuansa emosional jelang perilisan film terbaru Warkop DKI. Nah, uniknya teman berdua, judul lagunya itu berjudul Dan Aku Rindu. Dari judulnya saja ya teman berdua, ini sudah mengekspresikan kerinduan mendalam kepada rekan-rekan seperjuangannya yang juga jadi bagian penting dalam perjalanan Warkop DKI. Lagu ini teman berdua nanti akan jadi bagian juga nih di soundtrack film Warkop DKI Viralin Dong yang diproduksi oleh Falcon Pictures, di mana proses penciptannya dilakukan bersama dengan Darmawan atau Dado dan Nurul Huda Mansur atau Nanang. Sementara aransemennya digarap oleh orkes Nenung CS. Nah, kalau menurut Indro sendiri teman berdua, lagu ini itu hadir dari perasaan yang selama ini sudah disimpan beliau. Nah, melalui lirikannya ya. Liriknya maksudnya teman berdua, jadi lirikan ya. Jadi dia ingin menyampaikan rasa rindu ke sahabat-sahabatnya yang telah berpulang seperti Dono, Kasino, Nanu dan juga Rudy Badil. Nah, Indro juga menegaskan kalau keberadaannya hingga kini di dunia hiburan bukan semata karena dirinya sendiri, tapi mengakui juga kalau kesuksesan Warkop DKI jadi hasil kerja bersama yang tidak akan pernah dilupakan nih. Lagu Aku Dan Aku Rindu ini teman berdua jadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan kehilangan yang masih dirasakan hingga saat ini. Respon publik tentunya terhadap karya ini terbilang cukup positif. Sejak pertama kali diperkenalkan, video klip lagu ini diunggah melalui akun Instagram resmi dari Falcon Pictures yang langsung menarik perhatian. Dan dalam waktu 5 jam sejak dirilis maksudnya teman berdua, videonya bahkan sudah ditonton lebih dari 700 ribu kali ya. Menunjukkan kalau kehadiran lagu ini juga apa ya, banyak dinantikan dari para penggemar Warkop DKI. Nah, untuk film Warkop DKI Viralin Dong ini nanti tidak akan hanya menghadirkan komedi khas ya, tapi juga menyuguhkan kisah katanya yang menyentuh tentang persahabatan, kehilangan dan kenangan. Filmnya dijadwalkan tayang di Bioskop Indonesia mulai 11 Juni mendatang teman Pro 2 bersamaan dengan First Kick Off ya. Sejumlah nama besar juga terlibat seperti Vina Gebastian, Desa Mahendra, Tora Sudiro, Indra Warkop, Marsha Timothy, Asri Welas, Andre Tolong ini bahkan hingga Ivan Gunawan juga akan meramaikan layar lebar Indonesia.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: WhatsApp untuk mantan bayi kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 Teman. Mana suaranya EXO-L, teman Pro 2? Rangkaian konser dari EXO ya, 2 hari di Jakarta. Yang resmi dimulai pada Sabtu malam kemarin, teman Pro 2. Nah, dalam konser ini 5 personel EXO, ada Suho, Chan, Yol, Kai, Dio, dan Sehun tampil menghibur para penggemarnya di Jakarta atau di Indonesia ya. EXO membuka penampilan dengan memukau para penggemar lewat lagu Mama. Mereka kemudian juga melanjutkan aksi panggung dengan membawakan Monster sebelum menyapa para EXO-L yang memenuhi area konser. Nah, dalam sesi perkenalan, para EXO kompak mengungkapkan rasa rindu kepada penggemar Indonesia. Ungkapannya pertama kali disampaikan oleh Chan Yol, teman Pro 2 ya. Dio juga menyusul dengan mengaku sangat merindukan para penggemar Indonesia dan mengajak mereka menikmati konser bersama-sama ya. Kai juga bahkan mengungkapkan hal yang serupa, mengaku merasakan antusias yang luar biasa dari para penggemar sejak sesi soundcheck yang berlangsung sekitaran pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Setelah itu ada Suho dan Sehun yang juga turut menyampaikan rasa rindunya ke penggemarnya yang ada di Indonesia, dan keduanya bahkan bersuara bahwa kalau EXO lebih merindukan penggemar dibandingkan sebaliknya. Kamu termasuk juga kan, teman Pro 2, teman-teman dari EXO-L, siapa nih dari kamu yang sempat nonton kemarin atau masih membayang-bayangkan ya?

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

pimpinan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan santai siang kita di hari ini, teman berdua, harus segera berakhir. Karena sebentar lagi bergeser ke sore ceria. Isa juga harus segera pamit dari ruang dengar kamu. Nanti bareng sama Dimas, yang temani kamu di perjalanan sore ceria. Halo.
1: Hayu.
0: Gimana sore hari ini? Udah ready?
1: Ceria dong.
0: Ceria ya, tetap
1: minggu
0: ya.
1: Minggu nih. Gimana kabar Isa?
0: Kabar baik. Apa lagi ya, sehat?
1: Alhamdulillah. Okay. Semoga sehat. Pokoknya nanti Dimas akan gantiin Isa buat temenin teman berdua di sore ceria sampai jam 7 malam.
0: Okay, semangat ya. Bareng sama Dimas teman berdua di sore ceria nanti. So kamu juga wajib untuk all station di Prado FM, teman terbaik kamu. Isa pamit teman berdua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2, siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Anantasetyadi. Kita masuk ke informasi pertama. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua resmi mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah hari ini pada Minggu 7 Juni 2026. Sebanyak 14 kelompok terbang atau kloter diberangkatkan secara bertahap dengan total jemaah mencapai 5.499 orang pada fase awal ini. Kepala Daerah Kerja Mekah Ihsan Faisal menyampaikan bahwa pergerakan jemaah dimulai sejak pukul 7 hingga 18 waktu Arab Saudi. Tidak ada perjalanan bus pada malam hari dan demi menjaga kenyamanan dan juga keselamatan jemaah selama perjalanan, setiap bus telah dipersiapkan dengan matang termasuk kelengkapan dokumen perjalanan yang harus sudah rampung sebelum keberangkatan. Sementara itu, koper besar jemaah diangkut menggunakan kendaraan terpisah. Pemberangkatan hari ini diawali oleh kloter JKG18 dan KJT21, lalu disusul sejumlah kloter lainnya hingga penutup dari kloter SUB atau Sub62. Diharapkan seluruh proses perpindahan jemaah berjalan lancar, sehingga jemaah dapat melanjutkan ibadah dengan nyaman dan aman di Madinah. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Layanan darurat call center 112 di Kota Kendari tidak hanya menjadi saluran aduan masyarakat, tetapi juga indikator kinerja instansi pemerintah dalam merespon kebutuhan warga. Sepanjang Mei 2026, tercatat sebanyak 418 laporan masuk dan telah diteruskan ke berbagai instansi terkait dengan tingkat penyelesaian yang masih bervariasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahruyanto Meronda, menyebutkan laporan yang diterima mencakup berbagai persoalan, mulai dari gangguan listrik, pohon tumbang, hingga permintaan bantuan sosial. Beberapa instansi menunjukkan kinerja optimal seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Satpol PP yang berhasil menyelesaikan 100% laporan, disusul Dinas Sosial dengan capaian 97%. Namun masih terdapat instansi dengan penyelesaian rendah seperti Dinas Perhubungan dan juga PUPR yang menjadi perhatian untuk segera melakukan evaluasi dan juga perbaikan layanan. Pemerintah Kota Kendari berharap seluruh instansi dapat meningkatkan responsivitas sehingga layanan 112 benar-benar menjadi solusi cepat, tepat, dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi terakhir. Aktor dan komedian senior Indro Warkop menghadirkan nuansa emosional menjelang perilisan film terbaru Warkop DKI. Melalui lagu berjudul Dan Aku Rindu, Indro mengekspresikan kerinduan mendalam kepada rekan-rekannya yang telah berpulang seperti Dono, Kasino, Nanu, dan juga Rudy Badil. Lagu ini menjadi bagian dari soundtrack film Warkop DKI Viral Lindong yang diproduksi oleh Falcon Pictures. Proses kreatifnya melibatkan Dermawan dan Dado serta Nurul Huda Mansur atau Nanang dengan aransemen dari Orkes Nunung CS. Indro menyebut lagu ini lahir dari perasaan yang selama ini ia simpan sekaligus menjadi bentuk penghormatan atas kebersamaan yang tak tergantikan dalam perjalanan Warkop DKI. Respons publik pun sangat positif. Video klip yang diunggah di media sosial langsung menarik ratusan ribu penonton hanya dalam hitungan jam. Dan film Warkop DKI Viral Lindong sendiri dijadwalkan tayang di bioskop mulai 11 Juni 2026, menghadirkan perpaduan komedi khas dengan sentuhan cerita tentang persahabatan dan juga kehilangan. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung bersama Dimas di Sore Ceria yang diawali dengan International dan Indonesia Top 20 dengan Pro 2 Jakarta.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90.

0: suaramu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: ada di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 60.

0: ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman berdua. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan.

0: runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 17 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16 Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15 Dimansyah dengan Agar selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10 Liodra Teganya Kau. Posisi 9 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7 Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6 Salpriadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4 Enau Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti.

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Rhyme Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM.

nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren.

0: Berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 sama Berdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fitz Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: pertanyaan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih di sini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
6: Tunangannya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai teman berdua, selamat sore. Akhirnya Dimas bisa menemani kamu lagi nih ya. Kembali bersama Dimas di Sore Ceria di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Gimana kabarnya teman berdua? Akhirnya Dimas seneng banget nih ya, karena bisa siaran kembali menyapa kamu di sore hari ini. Dimana lagi kalau bukan di segmen pilihan informasi kreatif. Ya udah Dimas, langsung aja kasih informasi pilihan kreatif yang pertama ya teman berdua. Ini ada kabar yang bakal bikin generasi yang tumbuh bareng film animasi era 2000-an ini langsung teriak, wih akhirnya ya. Karena setelah vakum sekitar 11 tahun, akhirnya franchise animasi legendaris Ice Age ini resmi kembali lewat film terbarunya yang berjudul Ice Age 6 Boiling Point, teman Pro 2. Bahkan teaser trailernya itu udah dirilis dan langsung bikin nostalgia kita-kita nih, millennials. Ya, yang bikin seru, karakter-karakter ikonik kayak Manny si Mammoth, Sid si Sloth yang kocak banget itu, terus ada Diego si harimau bertaring, sampai Scrat yang hidupnya tuh gak pernah jauh dari biji egg nih, dipastikan balik lagi teman Pro 2. Dan menariknya lagi, petualangan kali ini tuh bakal membawa mereka ke wilayah baru yang penuh dengan dinosaurus dan juga lava-lava. Bukan laba-laba ya, lava. Jadi bukan cuma nostalgia aja, tapi juga ada tantangan dan juga karakter-karakter baru yang siap bikin ceritanya makin seru. Kalau misalnya dipikir-pikir lagi ya, Ice Age ini tuh salah satu film yang berhasil menemani banyak fase hidup kita, teman Pro 2, khususnya di generasi milenial ya. Dulu tuh nonton pas masih rebutan remote TV di rumah. Sekarang mungkin udah nonton sambil kerja, sambil kuliah, me time gitu. Atau mungkin kita udah ngasih atau meracuni film ini ke adik-adik kita. Film Ice Age 6 Boiling Point sendiri dijadwalkan tayang pada Februari 2027 mendatang, teman Pro 2. Masih lumayan lama ya, tapi teaser perdananya udah kocak banget nih, bikin kita semua penggemar tuh gak sabar untuk reuni lagi sama geng paling absurd dari zaman S ini. Kalau misalnya Ice Age ini balik, karakter favorit kamu siapa yang paling kamu ingat ya? Siapa nih? Manny kah yang sangat bijaksana, atau Diego yang keren, atau Sid yang kocak receh, atau justru si Scrat nih yang selalu bikin masalah gara-gara satu biji egg, teman Pro 2. Nanti kasih tau Dimas ya, Dimas akan kembali lagi setelah lagu dari Aruma dengan Muak berikut ini.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Balik lagi bersama Dimas Teman Pro 2 di informasi pilihan kreatif di sore hari ini ya. Teman Pro 2, kalau misalnya biasanya kita harus pilih nih di antara datang ke festival musik atau wisata kuliner, kira-kira pilih yang mana Teman Pro 2? Kalau Dimas sih dua-duanya gak sih? Nah, baru-baru ini ada event namanya Komafest 2026 ya, 2026 yang bakal digelar di Jakarta nih. Yang bikin beda, festival ini tuh mempertemukan konser dengan kuliner authentic dari berbagai negara dalam satu lokasi. Jadi misalnya kita habis singelong bareng ya sama musisi favorit tuh ya, pengunjung itu bisa langsung berburu makanan dan jajanan unik tanpa harus pindah tempat. Line up musisinya juga nggak kaleng-kaleng nih. Ada Kunto Aji, ada The Panturas, Nadina Miza, Sal Priyadi, ada Perunggu, The Chang Chuters, sampai ke Nadif Basalamah yang lagi digandrungi banyak anak-anak muda nih Teman Pro 2. Tapi yang menarik buat kita bahas di sore hari ini tuh bukan cuma festivalnya, tapi ide dibalik acara tersebut nih. Karena kalau misalnya kita pikir-pikir, event kayak gini tuh sebenarnya bisa banget jadi inspirasi untuk anak-anak muda di daerah nih, termasuk di Kota Kendari nih Teman Pro 2. Bayangin kalau misalnya suatu hari ada festival yang nge-mix musisi lokal Sultra dengan tenan-tenan kuliner khas daerah di satu event yang sama gitu. Jadi kita gak perlu keluar gate line gitu. Pengunjung bisa nikmatin si Nonggi misalnya, lapa-lapa, atau olahan hasil laut sambil menikmati penampilan band indie, musisi lokal, bahkan musisi nasional gitu. Siapa tahu ya Teman Pro 2 ya, yang lagi dengerin sekarang nih, ada yang punya ide kreatif untuk bikin event serupa kayak Komafest 2026 tapi versi Kendari gitu. Karena inovasi itu gak selalu harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru kok, bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan kadang yang dibutuhin adalah ngelihat tren yang udah ada, lalu mengembangkannya sesuai karakter dan juga potensi daerah kita masing-masing. Jadi gak harus sama kayak yang di Jakarta punya gitu ya. Tapi memang banyak ide besar lahir dari pertanyaan sederhana. Kalau konsep ini dibawa ke kota kita, kira-kira bakal kayak gimana ya? Dimas juga bertanya-tanya nih, kalau misalnya Komafest 2026 ini ada di Kota Kendari, nanti kayak gimana ya? Jadi daripada cuma jadi penonton tren, kenapa nggak kita mulai ngebayangin jadi penciptanya aja Teman Pro 2? Siapa tahu ya kan kamu salah satu inisiator event yang bikin satu konser musik dan juga festival kuliner di hari dan juga di tempat yang sama.

Teman Pro 2, ada kabar yang menggembirakan juga nih ya. Pernah gak sih kamu kebayang kalau misalnya satu angkatan di sekolah kamu itu lulus dan semuanya keterima kuliah di perguruan tinggi negeri alias PTN? Kedengarannya kayak target yang sulit banget dicapai ya, karena kan satu angkatan itu terdiri dari berapa ratus anak-anak gitu ya. Tapi ternyata teman Pro 2, hal itu baru aja berhasil diwujudkan oleh

SMA Negeri 14 Bandar Lampung nih. Keren banget karena seluruh 284 siswa kelas 12 tahun ajaran 2025-2026 ini berhasil diterima di PTN dan juga PTKIN. Wow, literally 100% teman berdua. Prestasi ini tuh tentu bukan sesuatu yang bisa instan ya. No, pihak sekolah tuh ternyata sudah melakukan pendampingan sejak para siswa masih duduk di kelas 11. Mereka tuh rutin mendapatkan pembinaan, latihan soal, sampai konsultasi dengan guru BK untuk membantu untuk memilih jurusan dan juga kampus yang sesuai sama kemampuan dan juga minat masing-masing nih ya. Kalau misalnya kita tarik ulur ya, hal yang menarik dari cerita ini sebenarnya bukan cuma soal angka 100% di belakangnya gitu, tapi tentang gimana sebuah target itu bisa dicapai ketika persiapannya benar-benar dilakukan jauh-jauh hari secara konsisten gitu. Karena seringkali anak-anak muda ini berpikir kesuksesan itu datang dari satu momen besar. Padahal kenyataannya keberhasilan itu biasanya dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang kali setiap hari gitu. Dan kabar kayak gini tuh juga bisa jadi reminder untuk teman-teman yang masih sekolah nih atau yang lagi duduk di kelas 11 ya. Kalau persaingan memang ada, tantangan juga nyata. Tapi yang harus kita lakukan adalah belajar dengan strategi yang tepat, dukungan yang baik dari sekolah, orang tua, terus harus ada kemauan untuk belajar teman Pro 2. Karena peluang itu selalu terbuka ya. Perguruan tinggi negeri itu memang salah satu mimpi besar untuk anak-anak SMA SMK nih ya. Siapa tahu beberapa tahun ke depan kamu teman-teman Pro 2 yang lagi sekolah di Kota Kendari ini ya atau di Sultra ini bisa mencatatkan prestasi serupa. Bahkan mungkin salah satu pendengar sore hari ini ya nanti jadi bagian dari cerita inspiratif tersebut dan diundang lagi nih sama Dimas di Pro 2. Karena pada akhirnya mimpi besar itu bukan cuma soal diterima di kampus impian ya. Lagi-lagi Dimas bilang kayak gitu, tapi ini juga tentang gimana kita mempersiapkan diri untuk sampai ke masa yang akan datang.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan program 1 RR Kendari untuk sama-sama kita dengarkan risalah sebelum maghrib, dan juga akan kita dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17.48 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Renungan menjelang maghrib dengan judul Sholatlah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lain. Tentu kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitungnya karena banyak jumlahnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di hari kemudian kelak nanti untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan-kesibukan terhadap harta, kesibukan-kesibukan terhadap anak-anakmu, untuk mengerjakan zikrullah dalam hal ini sembahyang. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka dia sendiri yang akan merugi. Merugi. Dan merugi itu tentu kita nantinya menimbulkan penyesalan yang tiada habis-habis. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karena itu renungan kita di kesempatan ini adalah sholatlah. Sholatlah selagi masih bisa. Berpuas-puaslah dalam sholatmu. Nikmatilah setiap takbir. Nikmatilah setiap rukuk. Dan nikmatilah setiap sujudmu dengan hati yang hadir. Sebab kelak ketika kematian datang menjemput, tak ada lagi kesempatan untuk berdiri menghadap Allah. Tak ada lagi sholat untuk menembus kelalaian. Tak ada lagi sujud untuk memohon ampunan. Maka selagi ruh masih bernafas dan waktu masih diberi, jadikanlah sholat sebagai pertemuan terindah antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jadi pada dasarnya bahwa sholat itu merupakan pertemuan kita seorang hamba dengan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama perintah sholat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karenanya bahwa kalau kita diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kewajiban sholat, maka tentu segera kita laksanakan. Karena itu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan sama orang lain. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh diri kita sendiri. Yang mana kewajiban itu telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kalau kita sengaja meninggalkan sholat wajib, itu sangat berbahaya. Karena barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, sangat-sangat merugikan kita diri sendiri. Terutama kalau kita nanti berada di hari kemudian kelak nanti, pada saat dihitung amalan-amalan kita di hari kemudian kelak nanti. Karena itu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka itu menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Wa lam nakun tu'imul miskin. Dan kami juga dahulu tidak memberikan makan bagi orang yang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al haidin. Bahkan kami juga berbincang dengan orang-orang yang batil. Yang batil bersama orang-orang yang berbicara kebatilan. Dan berikutnya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum penyesalan itu datang di hari kemudian kelak nanti, tentu di dunia ini kita perbaiki semua kewajiban kita. Pelaksanaan kewajiban jangan ditinggalkan. Perintah Allah jangan ditinggalkan. Karena itu perintah mutlak dari Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: amma wassalatil qa'imah ati sayyidina muhammadinil wasilata wal fadilah wassarafah wad darajatil aliyatar rafi'ah inna ba'as mahmudal lazi wa'a'dah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Segenap kru angkasawan Angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua teman Pro 2, dan untuk kamu yang masih berada di jalan, tetap berhati-hati, jangan lupa untuk berhenti dan istirahat sejenak untuk sholat maghrib. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama Dimas nih ya, masih di sore ceria pukul 18 nih ya, kita masih di segmen For Your Information. Teman Pro 2, coba jujur nih, berapa kali kalian buka HP hari ini? Dimas sih berapa ya? Kayaknya belasan kali nih. Ada yang sama? Nah, ada kabar menarik nih dari Eropa, teman Pro 2. Kalau pemerintah Polandia ini baru aja menyetujui rancangan aturan yang bakal melarang penggunaan handphone dan juga smartwatch di wilayah atau zona sekolah untuk siswa berusia di bawah 16 tahun.

gara-gara handphone gitu. Misalnya saat jam pelajaran masih bisa sempetin buka handphone. Boro-boro Dimas zaman dulu buka handphone. Atau jam break istirahat gitu. Kalau dulu tuh kita biasanya tuh ngobrol teman pro 2 gitu. Terus main bola kah, main basket kah, main galasin kah gitu. Atau cuma bercanda di kelas, bikin apalah drama-drama gitu. Sekarang kadang satu meja itu bisa duduk bareng tapi masing-masing tuh sibuk scroll media sosial. Tapi di sisi lain memang handphone itu punya banyak manfaat ya. Karena mulai dari mencari referensi pelajaran gitu. Terus juga banyak akses informasi di dalamnya gitu. Sampai ngedukung kreativitas lewat konten digital teman Pro 2. Jadi mungkin pertanyaannya bukan soal boleh atau enggaknya gak sih kita pakai handphone di sekolah gitu. Tapi lebih ke gimana nih cara menggunakannya dengan bijak di sekolah gitu. Karena memang teknologi sebenarnya adalah alat yang menentukan dampaknya tetap cara kita menggunakannya. Jadi teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya, buat kamu yang masih sekolah-sekolah ya, kalau misalnya menurut kamu handphone itu penting banget untuk belajar di sekolah, ya udah silakan gunakan dengan bijak gitu. Tapi kalau misalnya suatu hari aturan ini diterapin di Indonesia, khususnya di Kota Kendari ini, ya siap-siap aja gitu. Kita ambil positifnya aja ya teman Pro 2. Yang jelas di era serba digital kayak sekarang tuh, kemampuan mengontrol layar itu mungkin udah jadi salah satu skill penting yang perlu dimilikin sama generasi muda. Setuju?

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi.

Teman Pro 2, dulu tuh kita mungkin cuma ngelihat robot canggih di film-film science fiction gitu ya. Tapi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman, robot itu udah sampai di tahap yang bikin kita bertanya, ini tuh beneran robot atau ini udah kayak replikanya manusia gitu. Ini udah datang di masa depan nih, kita udah siap di masa depan gitu ya. For your information nih teman Pro 2, di Cina, pemerintah di sana tuh baru aja meluncurkan sistem identitas digital khusus untuk robot humanoid. Jadi setiap robot humanoid nanti harus punya identitas yang unik yang berisi data negara asal, perusahaan pembuat, sampai nomor serinya. Kalau misalnya diibaratin nih, robot-robot ini tuh sekarang punya semacam KTP digital. Tujuannya tuh bukan tanpa alasan ya teman Pro 2. Dengan jumlah robot yang terus bertambah dan kemampuan yang semakin canggih, pemerintah ingin memastikan seluruh aktivitas robot itu bisa dipantau, mulai dari proses produksinya, penggunaannya, hingga saat akhirnya didaur ulang gitu. Yang bikin makin menarik nih teman Pro 2, langkah ini tuh dilakukan di tengah perkembangan industri robotika Cina yang lagi melesat sangat cepat. Wow. Kita tanpa judging atau apa ya, Indonesia kayaknya ketinggalan 10 juta langkah deh dari Cina terkait robot-robot ini ya. Tapi gak apa-apa, gak ada masalah. Bahkan salah satu robot humanoid mereka yang bernama Lightning ini dikabarkan mampu menyelesaikan half marathon dengan performa yang sangat mencuri perhatian dunia teknologi teman Pro 2. Dan saat ini lebih dari 28 ribu robot katanya sudah masuk dalam sistem registrasi tersebut nih. Kedengarannya memang futuristik ya, tapi kalau misalnya kita telisik lagi, ini tuh nunjukin kalau perkembangan teknologi tuh gak cuma soal menciptakan inovasi baru, menciptakan banyak robot-robot baru yang bisa memudahkan pekerjaan manusia gitu. Yang gak kalah penting memang bagaimana teknologi itu diatur supaya tetap aman, ya bermanfaat, dan bisa hidup berdampingan dengan manusia gitu. Siapa tahu beberapa tahun ke depan ya, profesi yang sekarang terdengar unik gitu seperti pengelola identitas robot, teknisi AI atau pengawas sistem robotika justru jadi pekerjaan yang banyak dibutuhkan. Amin ya. Karena satu hal yang pasti, masa depan teknologi itu bukan lagi sesuatu yang jauh di depan sana, tapi dia sudah hadir di sekitar kita, teman.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya Dimas harus pamit nih dari ruang dengar kamu di Pro 2 FM ya. Dari sore ceria. Gak apa-apa, nanti kita akan ketemu lagi esok hari teman Pro 2 di Bisik ya. Di sore ceria juga nih hari Senin, Dimas senang banget bisa menyapa kamu lagi nanti. Jadi teman Pro 2 yang lagi di jalan, tetap hati-hati. Yang lagi aktivitas di luar ruangan juga tetap dan selalu hati-hati ya. Jaga diri kamu, kalau misalnya kamu ngantuk saat berkendara, jangan sampai kamu melanjutkan, better istirahat dulu ya, ngopi-ngopi dulu ya. Selamat melanjutkan aktivitas kamu teman Pro 2, pokoknya nanti Dimas akan bergeser ke tempat lain dan kamu akan ditemani oleh rekan Dimas yang lain ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Dimas saya pamit teman Pro 2.

0: berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 mengalokasikan anggaran sekitar 30 miliar rupiah untuk membantu pembiayaan BPJS kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut. Alokasi anggaran berasal dari dana stimulus yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Kesehatan Sultra, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, pemerintah daerah menargetkan seluruh lapisan masyarakat di Sultra dapat memiliki jaminan kesehatan melalui program BPJS. Andi Surahmat juga menjelaskan kepesertaan BPJS dapat berasal dari iuran mandiri yang dibayarkan oleh peserta maupun melalui bantuan pemerintah bagi kelompok yang tidak mampu secara ekonomi. Adapun syarat bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan iuran tersebut diantaranya harus memiliki kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu, belum terdaftar sebagai peserta BPJS, atau sedang mengalami kesulitan membayar iuran kepesertaan secara mandiri.
1: Info Pro 2.
0: Beralih informasi selanjutnya, teman Pradio, rencana pembangunan Kota Kendari tahun 2027 mendatang akan banyak diwarnai usulan yang berasal langsung dari keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut terwujud melalui penyerapan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah melalui proses verifikasi mendalam dan akan diakomodasi dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD. Langkah ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya disusun dari atas, melainkan juga menjawab apa yang benar-benar dibutuhkan oleh warga di lapangan. Dengan terintegrasinya aspirasi masyarakat ke dalam dokumen perencanaan, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan nantinya dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi warga. Program-program yang disusun akan lebih tepat sasaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Kendari.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Kota Kendari membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tapi juga dari tertibnya pengelolaan hukum dan perlindungan aset daerah. Melalui dua pengakuan yang diterima, yaitu predikat terbaik pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta sertifikat hak kekayaan intelektual untuk motif tenun khas daerah, Kendari menunjukkan perhatian menyeluruh terhadap aspek hukum dan budaya. Hal ini menjadi dasar penting untuk menciptakan lingkungan yang teratur, aman, dan berdaya saing. Dengan terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja di kedua bidang tersebut, Kota Kendari diharapkan dapat menjadi teladan daerah yang mampu menyeimbangkan antara kemajuan administrasi pemerintahan dan pelestarian. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Hai, selamat malam teman Tradewe. Ketemu lagi nih bareng Riani malam hari ini. Pastinya bakal temani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Sampai nanti di jam 12 teman Tradewe. Kalau tadi ada Dimas, kali ini ada Riani yang bakal temani kamu beraktivitas di malam hari ini. Kalau misal kamu masih kerja, semangat ya teman Tradewe. Dan untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati bawa kendaraannya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan ingat ya, untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Hope you enjoy hari ini teman Tradewe, hari Minggu ya. Jadi waktu untuk kamu bisa relax sedikit sebelum menyambut hari Senin esok yang merupakan minggu kedua di Juni dan harus kembali ya back to reality teman Tradewe habis libur ya. Kamu harus bekerja kembali, kuliah kembali, pokoknya harus beraktivitas kembali sebelum nanti ya sampai lagi di weekend. Tapi kita bahas dulu nih teman Tradewe bagaimana esok ya. Biasanya kalau hari Minggu tuh minggu sore, minggu malam itu udah prepare buat hari Senin, karena biasanya hari Senin adalah hari yang sibuk ya, hari yang hektik, jadi butuh banyak persiapan. Jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan teman Tradewe, banyak-banyak minum air putih biar kamu tetap fit untuk menjalani hari-hari kamu. By the way, kita masih bakal bareng-bareng pastinya di jaga malam ini ya. Reni udah siapin juga lagu-lagu pilihan untuk temani kamu malam hari ini, plus informasi-informasi menarik juga teman Tradewe. Dan ya, seperti biasa nanti di jam 8 ya waktu Indonesia Tengah, kita bakal gabung di Tradewe Jakarta untuk Indonesia Pro Indie. Tapi kita bakal bareng-bareng dulu di obrolan komunitas di jam 7 ini sampai dengan jam 8 nanti teman Tradewe. So, don't get anywhere, stay tune di Tradewe FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat malam pada Lamar FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam ya. Kalau bahas tentang komunitas teman Pro 2, mungkin kita udah tahu gitu manfaatnya apa gitu ya. Bangun relasi, perkuat jaringan gitu ya kan. Atau mungkin hal-hal yang harus dipersiapkan untuk masuk di komunitas gitu. Apakah kita perlu mencari tahu terlebih dahulu atau hal yang lain. Tapi ada nih teman Pro 2, ketakutan orang-orang saat masuk di komunitas baru. Iya, bener banget. Karena masuk ke komunitas baru tuh di ekspektasi beberapa orang ya, mungkin sebagian gitu, berhubungan dengan hal yang menyenangkan gitu, apalagi kalau misalnya itu cocok sama hobinya. Tapi bagaimana jika ini adalah hal yang baru banget untuk kamu lakukan, teman Pradua? Nah, hari ini bakal ngasih kamu tips untuk mudah berbaur saat kamu masuk komunitas baru, teman Pradua. Satu poin pertama yang perlu banget untuk kamu lakukan adalah fokus mendengarkan orang lain. Yep. Kamu perlu menghindari yang namanya sibuk sama diri kamu sendiri, teman Pradua, dan menonjolkan berbagai hal tentang dirimu gitu. Di awal pertemuan, kamu ketemu sama orang-orang di komunitas baru, sebaiknya kamu lebih banyak mendengarkan gitu. Ada penelitian yang dilakukan oleh Wong, teman Pradua, bersama dengan timnya merekomendasikan agar kamu berusaha untuk menjadikan pertemuan pertama kamu berkesan gitu, dan menunjukkan bahwa memang kamu benar-benar tertarik gitu sama apa yang disampaikan sama teman-teman komunitas kamu, ataupun memang yang menjadi pokok bahasannya kalian gitu. Dan dari situ kamu akan merasa dihargai juga, dan pastinya diapresiasi, teman berdua. Kalau misal pertemuan pertama kamu udah ngasih first impression yang buruk, waduh, kayaknya bisa mengkhawatirkan gitu ke depannya bagaimana. So, kalau misal itu adalah pertemuan pertama kamu, ini adalah kesempatan untuk membeli impresi yang baik gitu. Lebih baik kamu yang mengenal karakter anggota komunitas gitu, kamu yang tahu ciri khasnya dan kebiasaannya, sampai pada akhirnya kamu pun dapat dijadikan pertimbangan gitu ke depannya untuk tetap lanjut dalam komunitas ini atau menentukan pilihan lain. So, pertama-tama kamu harus fokus mendengarkan orang lain, jangan sibuk sama diri kamu sendiri, biar orang-orang tuh kayak, oh iya, ternyata dia tertarik gitu, ternyata kamunya memang berminat untuk gabung di komunitas ini, bukan pure cuma kepo doang gitu, teman berdua. Dan ada juga nih, biasanya kan kalau orang-orang masuk di sebuah komunitas ya, pastinya sebagai pendatang baru, pastinya kamu bingung dan belum punya informasi yang banyak tentang bagaimana cara berpikir dan pendapat tiap orang di komunitas. Dan kamu juga mungkin belum tahu bagaimana mereka mengambil keputusan, mengambil perbedaan pendapat, dan juga mengutarakan ide. Nah, kamu bisa nih bertanya tentang kebiasaan yang dilakukan di komunitas, seperti mungkin mengetahui aktivitas yang biasanya dilakukan, dan sebenarnya apa sih ekspektasi yang diinginkan oleh anggota dari komunitas itu. Dan hal ini tuh menunjukkan bahwa kamu tuh memang senang menjadi bagian dari komunitas dan ingin terlibat gitu, menggali lebih dalam juga tanpa memaksakan sudut pandangmu saja, teman Pradua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

90.8 FM, Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bahas gimana sih caranya mudah berbaur saat masuk komunitas baru, teman Pro 2. Nah, biasanya kalau masuk di komunitas yang baru ya, kita tuh pasti punya perbedaan pandangan ataupun juga pendapat, teman Pro 2. Sah-sah aja. Tapi ada nih studi dari Universitas Indiana yang sebaiknya mempertimbangkan antara persamaan dan juga perbedaan serta nilai yang kamu anut dengan komunitas. Hal ini penting banget, teman Pro 2, karena hanya kamu sendiri yang dapat menilai apakah ke depannya kamu bakal cocok berbaur dengan komunitas, dengan orang yang datang dari berbagai latar belakang dan cara pikir tertentu gitu. Dan penentu keputusannya ya kamu sendiri, teman Pro 2. That's why coba kamu amati dan tanya kembali sama diri kamu, apakah kamu merasa senang, kamu dapat manfaat, atau justru kamu menilai bergabung di komunitas ini gak sesuai dengan nilai dan kurang mendukung manfaat yang kamu harap kan gitu. Karena di dalam komunitas juga pastinya ada aturan atau norma yang perlu dipatuhi ya, teman Pro 2, dan biasanya udah jadi kesepakatan dari komunitas tersebut. Tapi kebebasan untuk menyelami komunitas itu lebih lanjut atau tidak, pastinya pilihannya ada di kamu sendiri ya, teman Pro 2. So, kamu bisa observasi kecocokan dan perbedaan yang kamu miliki, dan kamu bisa nilai sendiri deh sampai mana kamu bisa mentolerir apa yang ada di dalam komunitas tersebut. Tapi kalau misalnya cocok-cocok aja sama kamu, ya boleh banget kamu gabung, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan.

90.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Mungkin di hari pertama gabung di komunitas teman Radio kamu belum 100% tahu gimana cara mereka berpakaian. Tapi kamu mungkin bisa menebak-nebak dan melakukan riset. Misalnya kamu cek dari Instagram atau medsos kamu yang lain yang menampilkan keseharian dan aktivitas dari komunitas yang kamu masuki tersebut. Dan kalau misal kamu komunitas yang kamu pengen itu mengharuskan kamu bepergian keluar, mungkin kamu bisa mengenakan baju yang lebih casual atau tidak perlu memikirkan untuk wajib pakai baju formal, dress atau yang lain-lain. Intinya yang memudahkan kamu bergerak di kegiatan sosial itu aja, teman Pradiwa. Karena pakaian itu juga penting, teman Pradiwa. Karena ada orang yang kepercayaan dirinya itu berasal dari outfit yang dia pakai. That's why penting banget juga untuk menyesuaikan. Jangan sampai salah kostum, teman Pradiwa. Nanti agak lucu gitu ya kan, kalau misal kamu too much atau mungkin kamu yang kayak aduh gak cocok nih kostumnya ya kan untuk beraktivitas. By the way, jelang pukul 8 nih teman Pradiwa, kita masih bakal bareng, masih yang dijaga malam. Jangan galau malam-malam, jam 8 malam kita bakal gabung di Prodo Jakarta untuk Indonesia Pro Indie. So pastikan kamu stay tune di Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya kita dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

dan tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kedua, Kendari, teman terbaik kamu. Adam Lambert, Believe, teman kedua, teman kita di malam hari ini masih dijaga malam pastinya. Pukul 9 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ada di sharing time sampai di jam 10 nanti. Setelah tadi kita gabung di Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro Indi. Kali ini siaran kembali bersama Riani di Pro 2 Kendari, teman kedua. Bermalam Seninan malam hari ini untuk kamu yang galau menerima kenyataan kalau besok udah Senin, diperbaiki dulu perasaannya ya teman berdua. Untuk kamu yang lagi di jalan juga nih, Reni reminder lagi untuk kamu tetap hati-hati bawa kendaraan teman berdua. Tenang, Reni temenin pokoknya sampai rumah, sampai tempat tujuan kamu malam hari ini. By the way, di sharing time kali ini Reni mau bahas sesuatu nih teman berdua. Ini kayaknya bisa menyentil kamu dan aku sendiri ya. Kalau kita tuh yang ada di usia dewasa ini teman berdua, sering banget namanya menunda hal yang sebenarnya penting gitu. Kadang kita sebenarnya sadar sih ya, hal ini tuh penting, tapi kayak ya distraksi dan apa ya, mungkin karena kejompoan kita ya, udah males-malesan gitu ya kan, sering kali mengabaikan sesuatu yang padahal sebenarnya itu penting teman berdua. Ayo, siapa yang seperti ini, sering banget kayak gitu? Boleh di kamu sharing ya via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Prodio FM Kendari atau di WhatsApp deh di 0821 8830 908. Mungkin kamu pernah menunda hal penting. Kalau misal iya pernah, apa sih alasannya teman berdua? Kalau misal hal-hal yang penting ya, kadang kita tuh udah tahu hal ini penting dilakuin, tapi malah memilih untuk menundanya. Tugas ditunda, olahraga besok aja, nabung nanti aja, bahkan balas chat penting pun kadang nunggu waktu yang dianggap pas teman berdua. Padahal kita tahu itu penting, tapi kenapa tetap ditunda? Ternyata menunda tuh bukan selalu karena malas teman berdua. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa prokrastinasi sering kali berkaitan dengan cara kita mengelola emosi, rasa takut atau tekanan yang kita rasakan terhadap suatu tugas. Menarik ya teman berdua. Nanti kita bahas lebih jauh deh, kenapa sih sebenarnya kita tuh sering menunda hal yang sebenarnya penting. Stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Selamat 10.8 FM, Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seringkali ya yang bikin kita tuh menunda sesuatu bukan karena pekerjaannya, melainkan perasaan yang muncul saat kita mikirin pekerjaan itu. Misalnya, kamu takut dikritik atau takut gagal atau bahkan takut ekspektasi orang lain tuh gak terpenuhi. Akhirnya kita tuh memilih menunda untuk sementara biar gak perlu menghadapi perasaan tidak nyaman tersebut nih. Padahal banyak sebenarnya hal besar justru dimulai dari langkah kecil yang belum tentu sempurna, teman berdua. Tapi kalau kita ngelihat ya, otak manusia itu cenderung suka sesuatu yang memberikan kenyamanan atau kesenangan secara instan gitu. Nah, masalahnya manfaat dari hal-hal penting tuh biasanya baru terasa di masa depan. Contoh kayak olahraga, yang mana olahraga hari ini tuh gak langsung bikin badan ideal besok ya. Terus menabung hari ini ya gak langsung juga bikin rekening kamu berisi banyak uang ya. Karena hasilnya gak instan, teman berdua. Kita sering kehilangan motivasi untuk memulai gitu. Itulah kenapa sering banget menunda hal yang sebenarnya penting. Karena orang-orang tuh cenderung kayak langsung mau lihat hasilnya, langsung mau sukses ya kan. Tapi kan gak semuanya instan, teman berdua. Jadi kalau misal kamu sering banget menunda, takutnya hal yang kamu pengen terjadi itu ya tertunda juga sampai lama gitu, sampai batas waktu yang bahkan

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau masih bingung dengan kebiasaan yang sering menunda hal yang sebenarnya penting, teman Pro 2, pastinya punya cara dong untuk bisa keluar. Dan misalnya kebiasaan menunda ini bisa dilawan, boleh banget teman Pro 2 kalau kamu mau gitu. Kamu bisa mulai dari target yang kecil ya, fokus pada proses bukan hasil akhirnya. Terus jangan menunggu mood datang. Aduh, ini nih buat yang mudian ya. Aduh, kere ini banget sih lagi teman Pro 2. Suka nunggu moodnya bagus dulu baru melakukan sesuatu, sampai akhirnya iya kebiasaan suka menunda itu ya enggak bisa lepas teman Pro 2. Tapi kalau misal kamu percaya langkah kecil yang dilakukan hari ini lebih berharga daripada rencana besar yang terus ditunda, mungkin kamu bisa mulai moving on dari sekarang. Kamu bisa bergerak dan akhirnya melakukan sesuatu yang kemarin-kemarin sempat kamu tunda, teman berdua. Karena kalau dipikir-pikir ya, hidup tuh sering berubah bukan karena keputusan besar, tapi karena tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten, teman berdua. Karena waktu yang tepat tuh seringkali tidak datang begitu aja gitu. Jadi kamu bisa mulai dari sekarang, berhenti untuk menunda-nunda hal yang sebenarnya penting, teman berdua. Karena kamu gak bakal tahu hal apa, hal kecil apa yang kamu lakukan hari ini akhirnya berdampak besar di masa depan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman radio masih bareng Riani di perjalanan jaga malam jelang pukul 10 malam nih. Nanti bakal ada story radio yang akan hadir ke ruang dengar kamu. Dan masih temani juga sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan anyway, station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time,
3: story in radio.

Suatu pagi, seorang perempuan berdiri di halte dengan langkah yang sedikit lelah. Ia membawa tas yang berisi mimpi-mimpi yang belum semuanya terwujud. Ada hari-hari ketika ia merasa tertinggal, merasa hidup orang lain berjalan lebih cepat, lebih rapi, lebih sempurna. Namun pagi itu, ia memilih tetap melangkah. Ia tahu, hidup bukan lomba siapa yang sampai duluan. Hidup adalah tentang siapa yang tetap berjalan, meski kadang ragu, meski sering lelah. Ada doa yang belum terjawab, ada usaha yang belum terlihat hasilnya. Tapi, ia belajar satu hal penting. Tidak semua proses harus dipahami sekarang. Cukup dijalani dengan jujur dan sabar. Ia pernah jatuh, pernah ingin berhenti. Namun setiap kali bangkit, ia menemukan versi dirinya yang lebih kuat. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia memilih tidak menyerah. Hari itu, ia tersenyum kecil. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia masih punya harapan. Ia masih percaya bahwa langkah kecil hari ini akan membawanya pada hari besar esok nanti. Dan mungkin cerita itu juga tentang kita, tentang orang-orang yang sedang berjuang diam-diam. Jika hari ini terasa berat, ingatlah satu hal. Selama kamu masih melangkah, kamu belum kalah.

0: Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa berjalan lambat. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi hasil belum juga datang. Hari-hari dilalui dengan senyum tipis, menyembunyikan lelah yang tak sempat diceritakan ke siapapun. Di titik itu, seseorang belajar tentang arti bertahan. Ia sadar bahwa tidak semua orang kuat karena hidupnya mudah. Ada yang kuat karena memilih tidak menyerah, meski hatinya sering gemetar. Ia mulai memahami bahwa proses tidak selalu ramah. Ada hari ketika harapan terasa kecil, tapi tetap dijaga agar tidak padam. Ia terus melangkah, bukan karena yakin semuanya akan baik-baik saja, tapi karena berhenti bukanlah pilihan. Pelan-pelan, ia berubah. Bukan menjadi seseorang yang sempurna, tapi menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih menghargai setiap kemajuan kecil. Dan saat ia menoleh ke belakang, ia tersenyum. Ternyata, perjalanan yang berat itulah yang membentuknya. Maka, jika hari ini kamu merasa tertinggal, ingatlah bunga yang mekar paling indah bukan bunga yang tumbuh paling cepat, tapi yang bertahan paling lama.
1: Story in Radio.

0: Setiap orang punya waktu lelahnya sendiri. Ada yang terlihat baik-baik saja, padahal sedang menata ulang hatinya. Ada yang terus melangkah, meski arah hidupnya belum sepenuhnya jelas. Di tengah keraguan itu, seseorang memilih satu hal sederhana, tetap percaya. Percaya bahwa hari ini, sekecil apapun usahanya, tetap berarti. Ia berhenti membandingkan langkahnya dengan orang lain, sebab ia sadar setiap perjalanan punya ritme yang berbeda. Ada hari ketika ia ingin berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk menarik napas. Ia belajar bahwa istirahat bukan tanda kalah, melainkan bagian dari perjalanan. Dari sana, ia kembali bangkit dengan hati yang lebih tenang. Pelan-pelan, hidup mengajarinya bahwa tidak apa-apa berjalan lambat selama tidak berhenti. Tidak apa-apa belum sampai selama masih berusaha. Dan tidak apa-apa merasa lelah selama masih mau bangkit. Jika hari ini kamu merasa ragu pada dirimu sendiri, ingatlah kamu sedang bertumbuh. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sedang menyiapkan versi terbaik dari dirimu di masa depan.
1: Story in Radio.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Reni di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jelang pukul 11 malam, teman Radio akan ada sajian jazz musik yang akan temani kamu di satu jam tersisa bersamaan kita malam hari ini. Sampai nanti di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Radio. Semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk kamu yang sedang bersiap-siap untuk beristirahat, selamat beristirahat malam hari ini. Pastikan untuk kamu station di Radio FM Kendari, teman terbaik.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

jika tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: لكم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman peradio yang senantiasa setia di program Adua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Adua teman terbaik kamu, Rari Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman peradua dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Senin 8 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali hadir siaran RRI Pro 2 Kendari ke ruang dengar kamu edisi Senin 8 Juni 2026. Kali ini teman Pro 2 kami hadirkan sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Siddiq Aminullah SH MAG dengan topik Al-Qur'an dan keistimewaannya. Selamat mendengarkan.
1: Inspira Kalbu. Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad al-bashirin nadhir was-sirajin munir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus hubungannya dengan langit setelah wafatnya nabi-nabi mereka. Kecuali agama Islam yang dibawa oleh Rasul akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebabkan oleh keabadian mukjizat beliau, yaitu Al-Qur'an, yang merupakan tali penghubung antara Allah dengan hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berpeganglah kalian semua dengan tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, umat-umat yang telah lalu memiliki kitab suci, namun kitab suci mereka telah terselewengkan, terselipkan ucapan-ucapan para pemuka agama dan para pendeta mereka, sehingga kitab-kitab tersebut tidak sakral dan bukan merupakan wahyu ilahi yang murni lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah mukjizat pamungkas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keabadiannya adalah suatu keniscayaan. Keistimewaannya tidak terbantahkan. Di antara keistimewaan tersebut adalah Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Para ulama Ahlussunnah telah sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan kalamullah, firman atau ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Jibril alaihi salam secara hakiki. Kemudian Jibril mewahyukannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika seorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya ia mendengar kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Al-Qur'an menghapus semua kitab suci yang sebelumnya. Islam adalah mata rantai terakhir dari agama para nabi dan rasul yang menghapus seluruh agama-agama sebelumnya, yang kemudian menjadi agama satu-satunya yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka demikian pula dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang menghapus kitab-kitab suci yang sebelumnya, seperti Injil, Taurat, Zabur, dan lain sebagainya. Sehingga Al-Qur'an menjadi satu-satunya rujukan manusia untuk mencari hidayah dan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, dan menjadi penjaga bagi kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah Al-Qur'an terjaga keautentikannya. Di antara cacat yang menimpa kitab-kitab suci yang lalu adalah tidak terjaganya kitab-kitab tersebut dari penyelewengan, dan tidak selamat dari penambahan maupun pengurangan. Namun Al-Quran terjaga dari hal tersebut dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Hijr yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa senantiasa mempelajari, membaca dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2, demikianlah sajian Inspira Kalbu yang disampaikan oleh Ustadz Siddiq Aminullah SHMAG. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan. Jazz music terbaik. Pro 2. Jazz.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro 2. Pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Ihsania. Kita ke informasi yang pertama. Rencana pembangunan Kota Kendari tahun 2027 mendatang akan banyak diwarnai usulan yang berasal langsung dari keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini terwujud melalui penyerapan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah melalui proses verifikasi mendalam dan akan diakomodasi dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. Langkah ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya disusun dari atas, melainkan juga menjawab apa yang benar-benar dibutuhkan oleh warga di lapangan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari Muhammad Saiful menjelaskan bahwa POKIR DPRD merupakan jembatan penting yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan perencanaan pembangunan daerah. Usulan-usulan ini dikumpulkan melalui berbagai kegiatan seperti reses, kunjungan kerja, dan dialog langsung dengan warga di setiap wilayah pemilihan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tingginya jumlah panggilan dan laporan yang masuk ke call center 112 Kota Kendari menunjukkan semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan sebagai solusi cepat menghadapi berbagai permasalahan. Selama Mei 2026 tercatat sebanyak 3.971 panggilan masuk, di mana lebih dari 3/4 merupakan laporan yang valid dan membutuhkan penanganan segera. Hal ini menandakan warga semakin memahami dan memanfaatkan saluran resmi yang disediakan pemerintah untuk menyampaikan keluhan dan kebutuhan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari Sahurianto Meronda menilai tingginya angka panggilan valid menjadi bukti bahwa layanan ini telah diterima dan diandalkan oleh masyarakat. Berbagai masalah yang dilaporkan mencerminkan kondisi real yang ada di lapangan, mulai dari gangguan listrik yang menjadi aduan terbanyak hingga masalah lingkungan dan bantuan sosial. Hal ini menjadi dasar penting bagi pemerintah Kota Kendari untuk menyusun prioritas pembangunan dan penanganan masalah. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Nur Hidayah, mahasiswi program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, berhasil mengharumkan nama kampus setelah meraih medali emas pada kejuaraan pencak silat Jakarta National Championship 4 2026. Kejuaraan ini digelar di Gor Ciracas, Jakarta Timur pada akhir Mei lalu. Dalam wawancaranya, Nur Hidayah mengungkapkan kegagalan di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional menjadi pemicu semangatnya untuk bangkit. Nur Hidayah juga menyebutkan tantangan terbesar selama persiapan adalah menjaga berat badan sesuai kelas pertandingan. Saat Ramadan, berat badannya sempat turun hingga 42 kg sehingga ia harus bekerja keras menaikkannya kembali. Selain itu, Nur Hidayah membagi waktu antara perkuliahan dan latihan dengan rutinitas jogging 15 hingga 20 menit sebelum sesi teknik dan sparring. Perjalanan Nur Hidayah di pencaksilat dimulai pada 2021 silam ketika bergabung dengan perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan intensitas latihannya meningkat setelah menjadi mahasiswa Universitas Halu Oleo pada 2024 lalu. Menatap ke depan, Nur Hidayah memasang target tampil di Porprov November mendatang dan berharap meraih medali Pomnas berikutnya sebelum menyelesaikan studinya di Universitas Halu Oleo. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan FM Produa RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, kembali lagi Vivi menemani kamu. Kalau kemarin di hari Minggu, hari ini di hari Senin 8 Juni 2026 kita akan bersama hingga pukul 10 pagi nanti di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Produa. Seperti biasa ya, di pagi hari sebelum kita memulai aktivitas kita teman Produa, entah itu di hari Senin ini yang mau berangkat kerja, sekolah, ataupun juga kuliah ya, yuk kita cek dulu kondisi cuaca hari ini agar agenda kamu bisa berjalan lebih nyaman. Berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG, secara umum wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah hingga berawan nih teman Produa. Meskipun begitu ya, beberapa daerah masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan pada waktu-waktu tertentu. Jadi buat yang beraktivitas di luar ruangan, tidak ada salahnya nih tetap menyiapkan payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berada di kisaran 23 hingga 31 derajat Celcius. Sementara tingkat kelembapan udara cukup tinggi, yakni antara 65% hingga 95%. Nah, kondisi ini tentunya bisa membuat cuaca terasa lebih hangat, utamanya saat siang hari nanti. Jadi jangan lupa perbanyak minum air putih ya teman Produa, agar tubuh kamu tetap terhidrasi dengan baik. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 20 km per jam. Kabar baiknya juga nih teman Produa, hingga saat ini BMKG belum mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrim untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi buat teman-teman Produa, meskipun cuaca hari ini relatif bersahabat ya, tetap perhatikan perkembangan cuaca di sekitar kamu. Tetap jaga kesehatan juga, semangat menjalani aktivitas, dan semoga hari Senin ini menjadi awal pekan yang produktif dan juga menyenangkan. So, itu dia info perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara di hari Senin 8 Juni 2026 untuk kamu. Tetap di frekuensi yang sama di 90,8 FM teman Produa, karena tentunya ini baru awal, jadi pasti banyak informasi seru yang bakal Vivi hadirkan di ruang dengar teman Produa, dan pastinya juga inspiratif. So stay tune terus di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, siapa nih yang pagi ini bangunnya masih setengah sadar? Alasannya tuh biasa kumpul nyawa 5 menit lagi, 5 menit lagi. 5 kali 5 tuh langsung 25 menit ya teman Pro 2. Atau 5 kali 10, wow 50 menit, hampir aja 1 jam nih teman Pro 2. Nah, kemudian nih ada juga kebiasaan yang ketika baru bangun, belum kekumpul juga nyawanya sepenuhnya ya. Masih setengah sadar teman Pro 2, tapi refleks aja. Pertama kali ketika bangun langsung cari handphone. Hati-hati nih teman Pro 2, ternyata kebiasaan kecil seperti ini bisa bikin otak kita tuh langsung kerja lembur sejak detik pertama kita membuka mata. Akibatnya pagi yang seharusnya tenang malah diawali rasa cemas, terburu-buru, bahkan bad mood ya. Nah, supaya Senin pagi ini terasa lebih ringan teman Pro 2, ada satu konsep sederhana yang bisa kamu coba. Namanya morning reset. Intinya nih teman Pro 2, kita beri waktu beberapa menit untuk diri sendiri sebelum sibuk dengan notifikasi, tugas, ataupun juga pekerjaan. Nah, rutinitas pagi yang terstruktur itu diketahui juga bisa membantu mengurangi stres dan membuat kita lebih fokus menjalani aktivitas sepanjang hari. Langkah pertamanya sangat simpel, teman Pro 2. Ketika kamu bangun tidur ya, setelah bangun tidur, coba buka jendela atau keluar sebentar menikmati cahaya matahari pagi. Paparan sinar matahari tentunya membantu tubuh kamu merasa lebih segar dan siap beraktivitas. Setelah itu teman Pro 2, minum segelas air putih untuk membantu tubuh kembali terhidrasi setelah semalaman beristirahat. Kalau punya waktu 5 menit, kamu juga bisa nih menuliskan target sederhana di hari ini atau sekedar 3 hal yang patut kamu syukuri. Cara ini ternyata bisa nih teman Pro 2 membantu pikiran kita tuh lebih terarah dan tidak langsung dipenuhi beban pekerjaan atau tugas yang menumpuk. So, jangan lupa nih ajak tubuh bergerak. Tapi kalau bicara tentang olahraga juga enggak harus yang berat-berat ya teman Pro 2. Yang penting gerak aja. Pergerakan ringan, jalan kaki peregangan ringan ataupun juga jalan kaki sebentar atau merapikan tempat tidur tuh. Nah, ternyata itu bisa memberikan rasa pencapaian kecil yang membuat mood kamu lebih positif sejak pagi. Bahkan mungkin dengan dengerin playlist favorit kamu saat bersiap-siap juga bisa membantu meningkatkan semangat. Kalau kamu enggak boleh buru-buru, tapi kalau mahal ini di lagunya ini boleh lah ya, buru-buru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kawan Radio ya, teman terbaik kamu. Jawab jujur, tadi pagi pas alarmnya bunyi, siapa yang sempat berpikir, ya udah Senin lagi. Tenang-tenang, kalau kamu pernah merasakan hal itu atau di pagi hari ini, ternyata kamu tidak sendirian ya, teman Pro2. Menariknya, rasa kurang semangat saat Senin itu bukan selalu karena malas ya, tapi secara psikologis, teman Pro2, ada alasannya. Alasan yang membuat banyak orang yang merasa hari pertama dalam seminggu ini lebih berat dibandingkan hari lainnya. Salah satunya adalah karena tubuh dan pikiran kita sedang beradaptasi dari suasana santai akhir pekan menuju rutinitas yang lebih padat. Setelah 2 hari bebas mengatur waktu sendiri ya, tiba-tiba kita harus kembali mengikuti jadwal yang lebih terstruktur. Perubahan ritme ini yang sering membuat otak kita tuh memberikan sinyal penolakan. Belum lagi ada fenomena yang dikenal sebagai Sunday Blues atau Sunday Scaries. Ini adalah perasaan cemas yang mulai muncul sejak minggu sore atau malam ya, karena kita memikirkan tugas, pekerjaan, deadline atau aktivitas yang menunggu keesokan harinya. Akibatnya nih teman Pro2, bahkan sebelum Seninnya dimulai, energi kita tuh sudah terkuras lebih dulu oleh pikiran-pikiran ini. Jadi kalau di pagi ini kamu merasa butuh waktu lebih lama untuk pemanasannya lah ya, teman Pro2, itu bukan hal yang aneh. Bisa jadi tubuh dan pikiran kamu memang sedang menyesuaikan diri dengan mode produktif setelah menikmati waktu istirahat di akhir pekan.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Lantas yang membuat kebanyakan orang menganggap hari Senin itu lebih berat dibandingkan hari-hari lainnya nih teman Pro 2. Terlebih lagi hari Senin ini menjadi awal hari di awal pekan ya teman Pro 2. Bisa dibilang salah satu alasannya yaitu pola tidur yang berubah saat akhir pekan. Jadi banyak orang yang tidur lebih malam dan bangun lebih siang saat Sabtu dan juga Minggu nih. Nah memang terasa menyenangkan, tetapi ternyata kebiasaan ini bisa mengganggu jam biologis tubuh kita. Akibatnya ketika Senin tiba dan harus bangun lebih pagi, tubuh kita tuh seperti mengalami jet lag mini teman berdua. Rasanya mengantuk, kurang fokus, dan mood pun ikut menurun pastinya. Selain itu, hari Senin seringkali juga dipenuhi berbagai target baru, mulai dari rapat, tugas, atau pekerjaan yang menumpuk sejak akhir pekan. Tanpa sadar ya, kita menaruh ekspektasi yang sangat tinggi pada hari ini. Kita ingin langsung produktif, langsung semangat, dan langsung menyelesaikan semuanya sekaligus. Padahal tidak ada aturan nih yang mengharuskan kita menjadi sempurna di hari pertama minggu ini. Mungkin nih teman Pro 2, di hari Senin ini, mulai hari ini kita bisa mencoba tuh, melihat Senin dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai akhir dari liburan, tetapi sebagai kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Tidak harus langsung luar biasa, cukup satu langkah kecil yang membuat kita tuh bergerak maju dibandingkan kemarin. Well, karena pada akhirnya ya teman berdua yang membuat Senin itu terasa berat bukan selalu harinya, melainkan cara kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ada kabar baiknya, yaitu adalah sesuatu yang bisa kita ubah. Di hari Senin pagi ini, teman Pro 2, apa nih yang ingin kamu lakukan dulu, tapi belum pernah kamu lakukan di Senin pagi kamu? Yang pastinya hal yang positif ya, teman Pro 2. Coba senyum dulu deh ya, teman Pro 2.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan puluh poin delapan FM Produa RR Kendari, teman terbaik kamu. Oh hai teman Produa, ada Vivi di sini yang menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Produa. Ada yang baru gabung dengan Vivi, teman Produa, padahal Vivi sedari subuh tadi loh. But it's okay ya teman Produa, semoga pagi ini kalian sudah siap menjalani aktivitas dengan energi yang baru. Tadi tuh kita udah bahas tentang kenapa sih hari Senin sering terasa berat ya, dan bagaimana caranya mengubah perspektif agar awal pekan kita terasa lebih menyenangkan. Nah, berbicara tentang memulai sesuatu yang baru teman Produa, ada satu hal yang sering kita lupakan di tengah kesibukan sehari-hari, yaitu hubungan kita dengan alam. Pagi ini, tepatnya hari ini juga ya teman Produa, bertepatan dengan peringatan Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day. Mungkin terdengar jauh nih dari kehidupan kita sehari-hari, padahal tanpa laut yang sehat, banyak hal yang kita nikmati hari ini mungkin tidak akan ada. Nah, mulai dari udara yang kita hirup, makanan yang kita konsumsi, hingga cuaca yang mempengaruhi aktivitas kita setiap harinya. Hari ini juga kita akan bahas ya kan, mengapa laut begitu penting dan apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk ikut menjaganya. So teman Produa, di Hari Laut Sedunia ini, di selama satu jam ke depan kita bakalan bahas seputaran itu teman Produa, bagaimana sih awal mulanya diperingati Hari Laut Sedunia di tanggal 8 Juni ini, dan apa-apa saja yang bisa kita lakukan, dan tentunya nanti kita bakal spill juga kita bisanya mulai dari mana dulu nih. Generasi penerus, sebagai generasi penerus anak muda, apa yang bisa dilakukan dari Hari Laut Sedunia ini, bukan hanya di hari ini tapi untuk kedepannya seterusnya teman Produa. So, pastikan kamu stay tune terus di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. We'll be right back.

Teman Pro 2, setiap tanggal 8 Juni ya, dunia memperingati Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day. Peringatan ini menjadi momentum global untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya laut bagi kehidupan manusia dan juga planet bumi. Banyak orang yang menganggap laut itu hanya sebagai tempat wisata atau lokasi untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Padahal perannya jauh lebih besar dari itu, teman Pro 2. Laut merupakan salah satu penopang utama kehidupan di planet ini dan menjadi rumah bagi jutaan spesies yang hidup di dalamnya. Karena itu, teman Pro 2, setiap tahun masyarakat dunia diajak nih untuk kembali mengingat bahwa menjaga laut bukan hanya tugas nelayan, ilmuwan, atau aktivis lingkungan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Teman Pro 2, tahu tidak kalau ide Hari Laut Sedunia itu ternyata sudah muncul sejak tahun 1992. Wow, ada yang seusia dengan Hari Laut Sedunia? Sepertinya Hari Laut Sedunia lebih tua nih dari kita-kita ini. Teman Pro 2, gagasannya ini pertama kali disampaikan dalam konferensi lingkungan dan pembangunan PBB yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil. Nah, saat itu muncul usulan nih agar dunia punya satu hari khusus untuk menghargai dan meningkatkan kepedulian terhadap laut. Perjalanannya cukup panjang hingga akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa ya atau PBB secara resmi mengakui Hari Laut Sedunia sebagai peringatan internasional pada tahun 2008. Nah, sejak saat itu teman Pro 2, tanggal 8 Juni diperingatilah setiap tahunnya di berbagai negara dengan beragam kegiatan edukasi dan juga kampanye lingkungan. Artinya nih teman Pro 2, hari ini tuh bukan hanya seremoni tahunan saja, tetapi sebuah pengingat juga bahwa laut adalah aset bersama yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Aduh, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu ya di perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2. Anyway, kita bahas seputar Hari Laut Sedunia yang diperingati di tanggal 8 Juni. It means hari ini ya, teman Pro 2. Kalau ditanya apa yang paling penting bagi kehidupan manusia, banyak orang mungkin yang menjawab udara atau makanan. Tapi tahu tidak, teman Pro 2, laut tentunya berperan besar juga nih dalam menyediakan keduanya. Laut menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi sebagian besar keanekaragaman hayati dunia. Bahkan, laut juga berperan penting nih dalam menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap harinya. Selain itu, miliaran orang di dunia bergantung pada sumber daya laut untuk kebutuhan pangan dan mata pencaharian. Jadi ketika kondisi laut memburuk, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh ekosistem laut, tetapi juga ya oleh manusia juga, teman Pro 2. Bisa dibilang nih, laut adalah pahlawan yang bekerja diam-diam setiap harinya, tetapi seringkali luput dari perhatian kita. Nah, sayangnya nih teman Pro 2, kondisi laut saat ini menghadapi berbagai tantangan serius. Polusi plastik masih menjadi salah satu ancaman terbesar. Selain itu, penangkapan ikan yang berlebihan, kerusakan habitat laut hingga perubahan iklim juga memberikan tekanan yang besar terhadap ekosistem laut di berbagai belahan dunia. Ketika suhu laut meningkat dan kualitas lingkungan menurun, banyak spesies laut yang kesulitan nih bertahan hidup. Dampaknya ya bisa merambat ke berbagai sektor ya, teman Pro 2, mulai dari perikanan, ekonomi pesisir hingga ketahanan pangan masyarakat. Karena itu, menjaga laut bukan lagi sekedar isu lingkungan saja, tetapi juga berkaitan nih dengan masa depan kehidupan manusia secara keseluruhan.

0: makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale beli 1 gratis 1, Wow Sale beli banyak lebih hemat, Wow Sale set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Produa, teman terbaik kamu. Mungkin ada yang berpikir ya, saya kan bukan ahli kelautan, apa nih yang bisa saya lakukan? Jawabannya banyak, teman Produa. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, tidak membuang sampah secara sembarangan, kemudian mendukung produk perikanan yang berkelanjutan, bahkan hingga ikut kegiatan bersih pantai, ini bisa menjadi kontribusi nyata. Selain itu, teman Produa, anak muda juga punya kekuatan besar melalui media sosial. Informasi positif tentang pelestarian laut ini bisa juga nih menjangkau lebih banyak orang dalam membangun kesadaran bersama. Perubahan besar tentunya selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Well, teman Produa, sebagai negara kepulauan ya, Indonesia tentunya punya hubungan yang sangat dekat dengan laut.

budaya, ekonomi, dan kehidupan masyarakat yang tumbuh bersama laut. Dan di Hari Laut Sedunia ini mengingatkan kita juga nih teman Pro2 bahwa laut bukan hanya hamparan air yang memisahkan pulau-pulau. Laut adalah sumber kehidupan, sumber penghidupan sekaligus warisan yang harus kita jaga bersama.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini.

Teman Pro 2 di Hari Laut Sedunia ya, yang diperingati pada hari Senin ini. Kalau bicara tentang laut sendiri, masyarakat Sulawesi Tenggara tentunya punya kedekatan yang sangat istimewa. Kita hidup di wilayah yang dikelilingi perairan ya, memiliki garis pantai yang panjang serta kekayaan bawah laut yang menjadi kebanggaan Indonesia. Dari aktivitas nelayan, transportasi antar pulau, pariwisata bahari, hingga kuliner hasil laut. Ini semuanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Bahkan bagi banyak daerah di Sulawesi Tenggara sendiri, laut ini bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Laut menjadi ruang hidup, ruang belajar, sekaligus ruang untuk membangun masa depan. Nah, karena itu teman Pro 2, dengan menjaga laut sebenarnya bukan hanya tentang menyelamatkan lingkungan, ini juga tentang menjaga warisan yang akan diteruskan kepada anak-anak dan generasi berikutnya. Bayangin dulu nih teman Pro 2, kalau pantai-pantai yang indah dipenuhi sampah, atau jika ekosistem laut rusak akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, tentunya kita tidak ingin ya kehilangan kekayaan alam yang selama ini menjadi kebanggaan daerah kita. Kabar baiknya lagi, kesadaran menjaga lingkungan laut saat ini tuh semakin banyak digaungkan oleh anak-anak muda. Mulai dari komunitas peduli lingkungan, gerakan bersih pantai, lalu edukasi, pengurangan sampah plastik, hingga kampanye digital yang mengajak masyarakat lebih peduli terhadap laut. Makanya nih teman Pro 2, bertepatan dengan Hari Laut Sedunia di hari ini, mari kita jadikan peringatan ini bukan hanya seremoni tahunan, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini itu bisa memberikan dampak besar bagi laut di masa depan. Karena laut yang sehat bukan hanya hadiah untuk generasi sekarang ya, tetapi juga investasi untuk generasi yang akan datang. So, teman Pro 2, di tanggal 8 Juni 2026 ternyata ada hari peringatan Hari Laut Sedunia. Selamat memperingati Hari Laut Sedunia 2026, teman Pro 2. Mari kita terus mencintai, menjaga, dan merawat laut Indonesia. Mungkin dimulai dari lingkungan terdekat kita dulu nih, teman Pro 2.